0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
5: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Kamu yang aku butuhkan.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 8:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6-22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talk show nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap biar ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan, soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
3: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
2: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Sininna tuma tuma labi kiki hadirin. Pinalan na yun ni Mabaraka ini pada luni may pada ipangurusi ati mapacita ni Bunga Allah Ta'ala untuk syukuru kiwi siagi igan na pagpinyaman na Bunga Allah Ta'ala ri aswan ni yan asabari nato pada ang kasinapak dapu-dapu ngari bola Mabaraka na Bunga Allah Ta'ala mamuari-bari idik manang ang kihadiri tama ki isa-isa tau syukur luri Bunga Allah Ta'ala sabari ito salama lino lapi-lapi di akhirat insyaAllah salawat tama patutari alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebagai uswatul hasanah wa rahmatanil alamin. Sini na tumutama labi king ki hadiri tanda sa diwatuwe, alhamdulillah. Ang kasikiidi sa langi, tumatahu baru. May gamiha sa isan na si salata. Di na pala itahong baru na. Iyan mo ako 31 Desember, 20 milo na pagkanya kima ni persiapan na. Ang kanabalo happy na. Balo ni sa patun na. Magay may pakiminda di pandang. Tahun baru. Sementara tahun baru kita sendiri samanna dei nei ngerang, samanna dei nei isang. Kadiupan na tomat tahun baru di selengi. Idi lagi engkel na masigi kira-kira imiru ya pala Januari, Februari, Maret, April. Terkadang dei nei ya pala iru bulan-bulan na selengi. Nah oleh karena itu hadirin dirahmati Allah. Si kumuru juga na batuwe iru pak dekin na tulinui maka dasi tak tambe umuruku pak dekin na tulinui. Tak tambe nasang umuru eh. Nah iya ke iya ku pak dekin agama pak dekin na Bunga Allah Ta'ala pena itu juga batuwe pena ikurang umuru eh. Iya ku pak dekit tau lino pina ijo kawatu pina i tatambo murui ni ya ki pak dekit Bunga Allah Ta'ala di semakin berjalan waktu semakin berkurang umur magina kamakuru na kada iya ro ko manuru agama umuru tai di iya wi purna patantu Bunga Allah Ta'ala maka da iko badu sumpamanya iko badu epitu pulo tong umuru mumulis di pamasina Bunga Allah Ta'ala. Ya, tak dampai kau kalau berdu. Tanya ini. Ini rumah luru ipau. Seumpamanya si dia rupa tanpa tentu Bunga Allah Ta'ala maka dia ikut itu puluh tang umurmu muli suri pamasih na Bunga Allah Ta'ala. Ia ku maku kue umur na 60 na pa. Tamai 1433 Hijriah umur na mancaji bi 65. Jadi waktu na 60 na pa 6 menitau na munruh kulino. Eta masih 65 umurna, patah tau mani, 5 tau mani mundur kulino. Ta masih tau pemang, gana 60 nanang, patah tau mani mundur kulino. Jadi makur pina ijo kewatu, pina kuratu umuru ukur yolo na Bunga Allah Ta'ala. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, pina itu tak tambah umur makin bertambah umur, makin berkurang kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, yaitu asso sebenarnya telu ngasso mi. Telu mi asso. Asso nomor sidi iwan ni. Asso nomor dua yasso yang kaya asso mau gue. Asso nomor telu yang dari itu asso banyak. Asso iwan ni jokai digagana terangi Bunga Allah Ta'ala. Labak bawang.
Asso baya, dene risa makadang kamu pa kajamina baya. Tuoki. Degah kajamina semua yang hadir pada kesempatan ini bahwa saya masih hidup besok. Paya makukuya mati angin Pak Asad Bacanggi. Ia kuryo lo tau melo mati menurut cerita na tomato ai. Maka dia yang buryo lo kumelo mati tau eh. Maka ia itajang. Itajang ni si garun na mata bulun na mata putih na. Itajan ni iya runangi macakik na aje na. Itajan ni aje na iya ko meluk ni tutai mati malam pu aje buku. Iya ko liwu i tau masih sayro na nalam pu perlu yasik ditu patu insya Allah. Tapi iya ko memula ni malam pu maku itu tanda-tanda akan siap berangkat. Nah, angkat tau tau biasa na pesalin runa. Kademi sama kedami ini gak mati dik kan pesalin runa. Ya ku munroi mak batu kuru berarti wah macam ini tu. Ya jadi di sunu matu pesak mana di urutah. Angkat tau tau biasa nak ku goi olina. Napa ni mau? Nah saya ku mak bau tanru ku bidik tu pa. Iye na tanra tanrangi pak dina nomor dingin tajang. Dina nomor dingin tajang maka di itajang yang kamu bak nirna pakik melo mai ngari pengalat tak dina na cucu. Resepak magai merumula dari maku ku pak teh mati. Angkat ku kadidi pak mati menonton pak guluk Malaysia Indonesia karena terlalu tegang stok jantung meninggal dunia guluk iya pak masih banyak terjadi ya, makanya sini tau-tau bikin kia jadi selama kaki umur naringi pungala ta'ala jadi asono muruk dua termasuk asto baja dega jamina maka didi tu menemu pi maja iya sewe termasuk asono naringi pungala ta'ala tepak kiguna lalui asli nasibah madecing. Siapa tahu hari ini adalah hari kembali kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Magana koi yesoi na masalah kedo kita tulisu di pamasih di pungala ta'ala. Agana sana. Magana koi yesoi menang katipat diri hati na tumati. Ya koi yesoi di nampak kewajibat dari pungala ta'ala tumati. Magana kira-kira. Makanya salam angka kiwat nering pungala ta'ala. Tua yesoi we. Tepak kiguna yesoi nasibah madecing. Mangkana yaumuhu khairun min amsi ni gini gi yasui makanja inai yewenni fahuwa rabihun tau pala ya tu makanja yasui inai yewenni tau pala tau labah turing ke peningkatan wa mangkana yaumuhu mislu amsi ni kini gini gi yasui pada mewenni fahuwa khasar rugi lupuk itu waktu na dina lo Mekah dina kena tahu masigi sekalina pole Mekah dini tiba banda masigi ni pada-pada pun agak nasib nabi tak pahuwa khasar roh gitu makiru mudah-mudahan diga mundur nomor telu pemangkana yaumuhu syarrun nigi-nigi tau majaya sewe na iya wani pahuwa mal'un itan rutanru di bunga Allah Ta'ala dulu rajin ke masjid pura biasa rajin tamu masjid waktu namu pemapadi-padi luar biasa gereja makna. Tapi mega ni waramparana, ia mani main urus ustun ni, gangkan na dia na ni tiba bana masih. Pahua malun, kita nak tanda di pungal lata. Nauzubillah. I pada lisu ni tangai lita, kada maga muaru. Nah selanjutnya memasuki tahun baru ini bapak ibu sekalian, agan aku ragata tu. Itu kena tahu bawah minta ngiter pergantian tahun tidak ada perubahan. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana peningkatan ibadah. Iya ku engka biasa sih selekuk dek panas sempaja letu iya waniwi dek panas sempaja lima waktu. Tak kuraga ini natu mas sempaja lima waktu memasuki tahun baru Islam. Iya ku engka biasa migangi ciku-ciku na ita paja ini. Biasa matimbal lebih-lebih. Biasa makula. Ini mani matro yulata. Boleh kapi kaban teman tasnya, tapang ketemu mau kak majama. Nasib ustaz alhamdulillah. Kada kak magai na semak berak kak idakwai. Iya ustaz pura mana ngujame itu tarampe nange. Pura mana lo pakai itu timbangan nge ula eh. Pura mana ngujama tapi saman na digagu vitamin ribu naikan na usaru. Magi nasang saya harus berusaha upah lampu ih upah lampu becik alhamdulillah di panasiage tan ustaz
sama nawita dalli imin ri bola ku barakana na sama lampu ide gamana pung Allah taala pura mana ujang mak itu coba gari tulis mana mana bos kalian iya ku ma lampu beci 500 sasaro iya ku ma jek ku beci sisa buta saro iya ro 500 wat dingi mapaci macu to ba macaripa iya naro sisa ku rupiah isaro ipin ri bolae nan ri ni anak ta tanri ni benita tanri toni si garu-garu ni jai pada akhirnya marat jini tema tujuh dari mana pun Allah ta'ala ini terkadang kita tidak pikir saruna mi bangi pikiriki dene pikiriki asik nama agama tu ye nampak mereka tu si seleta salah paham nasengi mak berakak ya kuna pake mak bangun bola duit na nasengi mak berakak miruka pada lekustas kak mage nasengi ya matuak bangun gak boleh matuin reka Mekah. Aku pulang ada aku, iya tu dia nak mudi abu turut di tuin ke Mekah, dia minas saja. Dia abu turut di tu ya bau ngak bola, segalanya bisa. Dia nak di cit di mita ngak ya komik mita berakat ni, saya ngurang parang. Maka dia matu pagi mak bangun, dia matu Hendri ke Mekah, dia matu waga, segalanya bisa. Tapi apakah diterima oleh Allah atau tidak? Itu yang jadi masalah. Narikung kepala sejisar aku, iya sewe, pura pagoi makmur nadi pada pajala tu yewenniwi tanya kelana pajai yewenniwi sekarang peristiwa yang paling dikenang adalah peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini perlu diketahui peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kita juga perlu hijrah. Hijrah itu bukan saja meninggalkan tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi hijrah yang paling afdal adalah antah jurasu ketika kita mampu meninggalkan keburukan menuju kebaikannya Allah. Tanya tu bayar sama lekat dapur yang isale makan lemah dina. Isale kampung atau lo sumpah. Tapi iya lekat dapur kami nama kanjai nasa nabita. Yule nasalai jai. Nato lori agama na pun Allah Ta'ala. Ya ko biasa ki majek ko nipal lempu. Itu hijrah. Biasa ki mabok. Pajai maboe. Kita hijrah. Biasa ki makola ilang galangga. Biasa ki makola ipal lebih-lebih. Tinggalkan itu. Kita hijrah ke agama Allah. Insya Allah. Dina wat dikit masila dalik na puli pun Allah Ta'ala iya ku isa lai jai na tuluk ku licengi apa madarin ke mapi bali makar agatona jai goreng ustaz makku pina jaji ya anakku apa ni gatu makar makku pina jaji. Ada sahabat saya datang di rumah bertanya magi pilih yan ustaz jana pagauk madici matui kero nasa yan sugi kak magai nasang anu masalah na pagauk sugi matui. Kadaka angka maturu ya anu makanja na pagu sugi maturi kim puji. Iya ga majae pagu na sugi makanja ge pagu tu sugi. Na salah bi makanja ira. Caban na diga ka tu makanja na pagu na sugi, na milo ko sugi pagu ni majae. Coba kita pilih bos kalian. Justru insyaallah iya ko angka tau mak jaja sipa. Na sengi kanja na taruh ni cik di kanja na sebab mega na saro. Tapi iya ku malam puki genna idu kanja na sa makai ipake selama lino lebih-lebih biar anak bau subhanahu wa taala. Ini peningkatan memasuki tahun baru Islam. Mari kita ubah segalanya, kita bisa ubah. Iya ku meloki ri agama na pung Allah Ta'ala badici. Dunia ini sementara Pak. Leto tu na marejing i palam pu beci. Iya ku leto le palam pu lurus makai malam pu beci palam pu toreto ni hajolo. Nasangge guru tak kali sidin ring. Ia ku dia penuh lima lampu lah dai pa lampu tur itu ni ha. Yang penting dina lampu kandau. Ya, dina tu lampu ku pade kandau. Ia ku malam lampu makui tapi malam lampu tore makui malam lampu tapi tore-tore mupi. Kada tu rapat cek dek. Insyaallah Pak, mari kita coba. Kita coba-coba mengeri. Pa lampu re dicek ke mana pun Allah Ta'ala. Biasa imam mitri kura-kura mitri nata salah ini. Tersalah ini makui. Iya kau kata saru sekian puluh juta. Saya tanya kembali, siaga tanah tu lemahnya menyemangi. Dalih harata, tanya dalih halala. Dalih harata, siaga tanah tu lemahnya menyemangi lino. Kau lino terlalu, siaga tanah tu lemahnya menyemangi. Paling lama 70 tahun anda bisa menikmati. Paling lama 70 tahun, itu pun kau dengan Andre Malasa. Iya kau yang Andre Malasa, maka ni. Tore to malasa nala tanre 70 tahun. Ini 70 tahun nala tanre 40 tahun. Nah yule manya-manya mangi warang perangi. Biasa muta perhati ka keadaan ni. Iya kau kata 30 tahun umur na sogi. 30 tahun umur na sogi. Ditambahi 40 kan nani 70.
Jadi makna kak denre, namu lebih pitu puluh tang umuruk nata we, nala tanre patah puluh tang yulima nyemang-nyemangi dale. Contoh, ni kata umuruk nabi tu puluh kue. Iya kau telu puluh tang umuruk tata sogi-sogi tamasagi na, narapi ni pitu puluh maku kue we, iya kong ke apu tamal di canggore yulimu pamanre. Aga jemal lina sepulih mali canggore kadi, aja numpak dapet canggore na, cawu nisiku. Angke apo na poli malli joto na sa ino e asam urat. Pabila ini joto we. Pure malli oto baro na tami meo raki lolek ja na sa iya aja nampak joka na yami meme wai. Ya menyama-nyama ngi mobil orang perang aku makur na kubitu puli tau to melo mani monro ini mani meya wai. Jadi ya koi nyaro talalu lino paling lama 40 tahun. Tapi bagaimana nanti di akhirat? Ya ku mata pak mukit maka dan ke akhirat. Yang jadi masalah iya he marat jingi terima ya. Bener ni ke makna itu pun juga tahu mati lih semua cerita setas eh. Hai, malasa ni. Tanya nak watak kali malasa hati eh. Baru-baru ini saya ketemu dengan Pak Imam di Mas Epe. Pura masa sampai jangan serah. Napa dah enggak. Nasang kaji aku kamput tau setas eh. Hati kak masalah eh. Kak mage nasang. Napa dah enggak nasang maka dah. Itu pun juga tahu mati lih semua cerita. Ada aku tak catak muka sana. Maka dia mana kecatasan aku. Ih, catak ya sana roh. Kak mana kecata? Maka dah kak iya ko bayar sengedi ko tutumu pa. Na luru amat yang ko tutumu pa. Angkai tu lomuk biki. Kali anuk bira ki kak. Na suruh ko rumah sampai jangan bini na ko mati. Kak iya ko bayar sengedi na amat yang angkai lomuk biki. Maka lo ki jumah sampai jangan ipah tak pak lisu di pamasin na pungala ta'ala. Podangi. Ada mau jaman mas sampai jangan. Ayin lak bandi ko selalu eh. Kali mana kak kini? Di tu pak jika tu mati lisu macurita. Ia menyerot di pudang itu makir. Apa ia itu tuak berikar makir tahu deh nama tepuk makir engkau heran nampung kalat Allah. Jadi ia menyerot di pudang makir itu pagi kata mati lisu macuri tak magi mewas sampai jangi. Jadi apa sama apa ya kuli petul lima sampai jangi aja muta mega curi tadi aja. Coba ini bapak ibu sekalian. Nah siapa yang malam ini tidak yakin dengan adanya hari akhirat maka malam ini bapak ibu sekalian kafir kepada Allah. Ni gaya wani di nama tepuk maka dan kahiran apa Allah Ta'ala. Kafir itu. Tapi semua kafir itu masakai ayat apa Allah Ta'ala. Wa kadzabu bi ayatina ula'ika sa'abun nari lumpia khalidun. Tu angkai masakai ayat apa Allah Ta'ala. Neraka mah teru-teru. Nah, aku suruh ke pambasin apa Allah Ta'ala. Masya Allah. Jadi rumah dari marat jitina tarimu kutu maka dan surga. Surga nasang jampi-ampiai mengeri andri-andri ini namu toliwut di tukik mandri. Sebenarnya pak banyak gambaran surga di dunia tetaruh pun Allah Ta'ala meluki mita gambaran surga kolino wingerangi atau ngaroa puluna. Jadi kau tahu ngaroa puluna berarti napa telu tahu umurku mereka ramu kak gerotu pak. Ya kau tahu ngaroa puluna berarti napa telu tahu umurku. Nah saya kelahiran 77 wingerra waktu ku SD tahun tengah 2005 kelasik di KSD wingerla dari waktu ya kumilu manri pautawi maka rajin makin rik napa makudu jadi makin rik tawi napa makudu tupa ya waktu ya jadi ya ku ya waktu ya lepudangi tawi maka dah ya tu matu ku suruh kan mau tutu datu dan mau ditu yang piabu aneh dia nama tepat ya waktu ya kadai mak balik ustaz makukui lagi tu makin ri kenapa tu makudu napa ya labu napa ui mana kena satu datu dah mini ampe ya tapi makukui maka ni nah sebab melo ibu ngala taala mak pitangi gambar na suruga okolino na ringi ama catolino maka dapat koi pa ui na datu buana ko tanai kukui pak namo to liwur di toyan ribuan napa ui itu gambaran surga orang tidak sadar. Dan merana surga itu maka ada kumatu akhirat maku maku segalanya kesenangan. Dia nak makin, dia nak makin. Sekarang sudah ada gambarannya di surga, di dunia. Dia minat paham itu, Pak. Dia minat nak guru ini, dia pelajari. Surga ini pelik, ya. Taruh kong ini risang, ya. Neraka, aja memang, nah. Ini makun raya. Ya, kong ke makun raya, dia nak matap, maka dan ke neraka. Nulai makutu-kutu mana, sih. Gambaran neraka itu api. Biasa mungkin nak buka pelah, nak buka api. Neraka itu belum seberapa bu
dibandingkan nanti di akhirat. Saya teringat ceritanya guru tak Kiai Abdul Rahman Ahmad almarhum. Maka dia guru tak, itu api yang kem aku kewi, itu api neraka. Saya sapoi neraka itu cek nek lah dan pun neraka. Wattunna Nabi Adam alaihi salam melu man resik di agaga. Tapang ke Jibrilu maka di Adam. Dina cucuk yandri itu gagai kulini nasu. Maka di Adam pikuni cerana milu unasu na di gaga api lu diupake. Lalu nu boleh meringa api ku neraka. Lawi Jibrilu mengulu ku pungala ta'ala. Puang milawi adang api pada parjana batukar rumah. Maka di pungala ta'ala imu petami api na neraka pada batukar rumah kulino hancur ilino. Maka da si hei adang acieng ipuang ipatama pada batukar rumah. Kada yawana na payar milaw nga ka. Lalu si milaw. Aka di pungala ta'ala iya kumpatami parjana iya. Ukulino. Dega gawat dengan numanya watur libu na ta'ala. Kembali lagi Adam, Jibril kepada Adam. Hei Adam, dia nak cucuk. Nak kena iya nak boleh kami nak membicu. Lalu si alina Jibril, puang iya nak kami nak membicu. Api nak neraka nak lawa Nabi Adam. Angkana nala agai pasangi. Maka dia Jibril, iya kumuali pada rajan ni topi nak neraka. Tarulali mupacuru iri bulu ikatalu. Napung pacuru itasi ikatalu. Napung pangulu ku Nabi Adam. Ini tu nak pendapat. Maka dah adanya gunung berapi. Itu bagian daripada api neraka yang dicelupkan. Iya narocek deh ero. Purai pacuri tasi iya natu bagi-bagi letup aku kui pake manasu. Pina neraka. Nama kita sedih pas kalian. Tanya apa selina. Napa cek deh. Kok kumatu sari mundirnya pungala ta'ala. 77 kali lipat. Panasnya. Na'udzubillahi min zalik. Sedangkan laku pelu ini jatuh lupa yuk bitu pendok. Ukulino. Unru bahayana apinna neraka. Purai mangulu apinna lino. Makada epang ajal kasih matu pasir runtuh ke api neraka. Api pulih ukulino ini. Unru. Makan apa lana nyaru kira-kira. Makanya kita kembali sadar. Memasuki tahun baru. Mari kita tinggalkan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah menuju sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajak tamasela salaija ena sebab makurang dalik ta insyaallah justru lebih penatambah ya dalik ta pungala taala ya ko tulis salaija ena sebab riu na pungala taala. Mega terjadi pa makwaru naisan ni masalah na salai justru di patak bolong-bolong dalik na ku pungala taala. Ayat tam itu salajai. Insyaallah. Nah, ini yang pertama. Jadi, memasuki tahun baru, peningkatan ibadah yang paling saya ingatkan pada malam ini. Ya ku biasa ki di petasan penjalimo tu, asam penjalimo tu ni, ya ku masam penjalimo tu di magu kewe tak kurang isi na tambah sampanya tak taruh sampanya sunat. Ya ku magu kewe alhamdulillah masam penjalimo tu ni, masam penja sunat rawatib tu ni, tetambahi sampanya sunat-sunat lainnya. Sampai sunat witri, sampai sunat tahajud. Sampai maknya. Kau kamu apa dia sampai tahajud? Terpagau ipa. Ya kau lipat tu lelai mata tak cica si. Saya si wani, wani-wani aja nak cica na si minggu. Ya kau dia tu lelai cica na si ulang. Kau dia tu lelai aja nak taruh waktu asal tasat dengan letak telinga. Oh tau kita jepak wajah ni. Tolong masa punya tahajud. Coba bagus sekalian. Ini mau peringkatan. Apalagi tahajud itu luar biasa. Doa makbul. Ada itu hadis kursi. Ya, hadis kursi ini diterangkan dalam satu kitab kumpulan hadis kursi. Maka dia rupung Allah Ta'ala yang zilullahu ila sama'i dunia. Pung Allah Ta'ala nunnu ini dilangi na lino. Tungkat-tungkat wani. Agana norang. Ya ronono na pungala ta'ala puli langi puli asin langi pertama langi na lino bukan berarti seperti turunnya sesuatu makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain tidak boleh disamakan tapi nono na pungala ta'ala menurut dalam tafsirannya di sini maka di nono ipungala ta'ala lori langi lino betul lagi maka di nono ipam masih na pungala ta'ala tungkat-tungkat riwani niyar wani malampe apa mula mengeri bila tu baca subuh. Niya kia, iya wani nak kata yoko ina itu sepertiga malam. Kaya rupa, rita nga bani. Magi kota nga bani bi. Makbirika di pungala ta'ala. Mandalladhi yada'uni pastajiba lahu.
Gore pun Allah Ta'ala makada nigi-nigi milo doang. Wariang ni. Saya kabulkan doanya. Ini hadis kunci, Pak. Man zalladhi yada'uni pastajiba lahu. Nigi-nigi to milo doang majepu tarimi doana. Milo doa apa eh? Nah tentu di mana ku hadir eh. Megalak da kebutuhan toko pun Allah Ta'ala. Megalak da keperluan toko pun Allah Ta'ala. Ajak tamang ingi milo doang. Maka dia guru tak boleh singkang lebih remui deh na tarime pak doang ibu Allah Ta'ala na iye pajai milo doang unru perlu na tu milo doang ya kong kata si seletak di nama milo doang itu termasuk kesombongan kepada Allah orang yang tidak berdoa ini ro doang ni luar biasa berakana bisa mengubah takdir Allah. Dengan Nabi juga yang mengatakan begitu. La taruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah kecuali berdoa kepada Allah. Milu doki. Aib itu engkau menerima dari ki. Magi jeru ya saswani wani matuka milu do terima kuma. Ya presa-presa jolo. Dito kena liwak batu milu doang. Cantik mina kata ni milu we si panting. Dek mana jaji. Asawurak kumatu. Jadi ya kau tu milo doang isal isengeli. Kadai ya ria pedang kapet pak belu belu pet jema aja milo dah le pedang kapet je. Ya kau pak belu lamba aje. Ilau kau sesuai pak belu lamba aje. Ya kau nasi kau lah aja nasi gira milo apa le asugi repat disengang. Makur betul nak baca. Aja aja tak mengingi milo doang. Apalagi berdoa itu perskenan lebih afdal lagi mengangkat tangan dalam kitab subuhlah salam bapa bisa cari. Na pusiri pun Allah Ta'ala di natarimi pak don natane yang kami lo doan nakak si beli mana jika tunjuk ke sebita ya samana din di pusarai saya teringat pak mesem pajan loro kak uko mesti raya pari-pari yor wetue dewi sengi makadani ga imam jadi saya ikut sholat pura mesem pajan tau imi lo doang ibu imam. Mega si dapeku tanre na jolo buat na, oi. Na sebab mi telat dah ipu imam milo dua cak ni makui, na tumpah ke sini mana? Mata koi, cak ni makui, mengingi turimi detik ma jadi milat tuh, na pakam buka mana dia makui? Na sebab dia na nulet aja ni, hampir setengah jam berdua. Melo si setengah jam pak, sampai saya penasaran, ni kata milo dua makui tanah. Buruk kemas sempaja sebab dia boleh penasaraku. Lokak lah guru tak almarhum Pak Baja. Milu doa, masya Allah, tanah. Sampai tahu ibu rumah tanri, napa matulah ke, napa paku bama ni. Jadi ini mana Pak ke kami lu tahu lah. Milu kita job kerja lihat lewat di mata. Kung kami lu milu doa lihat lewat di mata. Waktu ni jaka mana seling milu tas leto ni lu imangi. Di itu saya tu nak mungkin imang ini milo narik ku peri nang kata macu imun di nali nampak nilo doang kan? Pada ya aku imang ada nang kawak kada ipo ngari ngak dalu pagan dua bini ku deh nangka. Ia matu aku milo, insya Allah ia milo, ia tu nilo imun ri. Assalamualaikum lino agar ni kerja selamat imun ri. Milo manang? Aring ngapuang asal kini ngak dalu ni kerja imun ri. Milo manang? Ipoang berikan saya kemudahan dalam urusan saya ni kerja imun ri. Milo manang? Itu ya sang imang. Ya kong ka ima tu di pari-pari ini napa tuji napa tuji mon sementara kata macio ima dek na cucu ima makku itu iya tu kotoran dia tak milo doa isa matu tu makan alaiku milo doang segala kebutuhan pribadi saya iya kotu imang ipacu tu imondri iku ima maca insya Allah iya ko ima rala satak di tami macio na sebab alasan makan kamaling ini lo imang ilik temi bilau insya Allah di tos itu na mungkin iya ini berdoa bapak ibu sekalian aja tamangi milo doang bahkan iya koto milo doa dek na makan masam pajak patah itu makin nabi tak ingin lodoa kuri tengah benni dek na mesti makan masam pajak tapi tengah benni namo kami ranjangi matin ruki nalaga coki takit-takita tek dua ternyata tek dua ni dek na merigato milo doa kuri ranjangi makai doa tengah malam mustajab masa rolak bimi koto moto masam pajak napa tu milo doa disempanya namo koki ranjat tak sih tapi si baki bini tak sempamanya. Iya, tapa tak kita kita tetap lihat tak tidur. Justru bisa berdoa di itu. Puang, hari nggak kasih palu mulu mari urus aku ye. Memului kak urus sama mau rajingi puang, mau rapungi. Dia kagak di paling apa lu mulu kecuali di puang.
Iya Pak. Ilo doang Pak masih nampung ala ta'ala. Mereka matiin rumi ilo doang. Depa wotok napa kat telinga. Mereka ilo doang mana? Depa wotok napa kat telinga. Tak paham lah. Iya kok telinga. Itu belum tentu wotok na. Ya. Saya alhamdulillah Pak guru na guru tak Dr. Andes Arifin Ali almarhum. Waktu saya di pesantren, maka dembo aja moto sebelum na milu dari pung Allah Ta'ala. Aga urusan mu milu ujok kang irusiru, terutama isengnya selamaka insya Allah. Ipong pas salam atau mapamulat moto ku letuk matin roh kupi emang. Ya mau rupang pak. Tapi, pamas itu, pak jadi itu mari ngerang iku. Kebunga moto, ya mau ami kata pang, kamu gaji lapangan lima tu kamu gak lurang. Depa noto napi talinga tak palino ni ngerang. Sama lagi, waktu na milu matin roh lilo to, mini ngerang. Coba kita retik kang ipai, aja tak tindu sebelum tu milo doang. Insya Allah, lewat tu tak mau talinga, nari tu kita ringan rapung Allah Ta'ala. Saat itulah kita berdoa. Napa tu malam wajini, tu masa bila subuh, insya Allah. Ya, jadi kembali ke tengah malam. Man zal ladhi yada'uni pastajibalahu. Ni ka milo doang, insya Allah tarifung Allah Ta'ala. Wa man zal ladhi yas'aluni, ni ka tu milau, insya Allah pa'utiyahu waringi nasabung Allah Ta'ala. Wa man dhal ladzi yastaghfiruni ni gato milo dampal loria majappu utarimai illo dampal na nasepung Allah Ta'ala. Ini hadis kursi Pak. Ye. Sekarang ini kita perlu Bapak Ibu sekalian tempat biasa leta moto oto mas sampai tangga ini. Aja mu tempat tertik maka da mesti ini juma apa wani aku pada sebagainya asalat talinga ki nang kasam jok kaki alangi weje ni. Apalagi ko si kamar aki WC ta. Karena sekarang kan rumah batu seperti itu modelnya Pak. Kemarakna, kinrona, iwis itu nah, jadi maka gampang. Tumutuk nama terutama jenis dan sebagainya sempamanya. Atau kacari air lain. Nah petumutuk pas sepanjang tahajud. Aja mau namiga. Duan rakam lah. Hanya tak patah teluk puluh. Cica siulang. Namo dua miko yang mau teru-teru. Padamu witiri ikut itu lima lah sepuluh sidi. Asirana. Dia itu lah serapi itu na, lebih itu lima na, sila lima telu na, dia itu lah sidi na. Nama kutu misat di ku sidi, tak toto na sidi itu yang pagau. Saya ingatkan ini, peningkatan ibadah. Yang kedua, atau yang terakhir, sini na tu mutamu lah bikin kehadir. Memasuki tahun baru Islam, di samping peningkatan ibadah, yang kedua, mari kita berusaha mengurangi dosa. Jangan sekarang ini Bapak Ibu sekalian selalu menghitung-hitung pahala. Apa iya tema buku itu rumah deking apalami? Saya menyumbang mesti sekian pahalanya. Ya kalau ke maka masjid sepanjang masjid haram sekian pahalanya. Di masjid Nabawi di Madinah sekian pahalanya. Tapi pura moga terike maka ada dosa aku. Kamu moga jadi rukuran lah. Aja nuturi apalagi tambah. Sementara dosa ini kan berkurang. Ini jadi masalah. Nah iya tak mengangis suruga tak niya nak karena mereka anak pala nak tahu ya. Tapi ada rena dosa nanti nak tutama suruga. Namun kapala tak pada masih ikut ke dosa tak pada pajak guru ya. Tunggu dulu terhalang dengan seperti ini. Tinggal apa ya. Namun kapala tak pada masih ikut ke dosa tak pada ya. Ini yang menjadikan penghalang sehingga kita tidak masuk surga. Tapi namun dia agak pala tak ya ku dia dosa tak silakan surga. Jadi agak perlu aku kata tak kuragai nama kurak dosa ya. Piko cari kurang itu saya Pak. Mai galalang. Nomor sidi, perbanyak membaca astagfirullah. Amu ku pasai itu tudak diga pengeli. Jamba ya astagfirullah. Daripada ditunggu kayak pengeli ditunggu tuba. Rugi itu. Astagfirullah, iya ku diga bilang pila tak kata ni lima teh. Sementara menyetir mobil bisa astagfirullah, tidak mesti dihitung. Nah itu tuh mesti makan sekian. Iya tuh Pak nampi tertik makan telu puluh, lima puluh dan sebagainya. Maka anjak ikut kemat tertik makan sikok. Tapi mestinya iya kolak bidit tuh mari gagah. Makin banyak zikir kepada Allah makin bagus. Buku tepat yang menuju akhirnya penggalan tanah. Saya ketemu Pak dengan orang tua satu masjid. Lepas ke masa penjaga serak berjamaah. Pura ke masa penjaga serak. Masuk mana biri jamaah engkau tahu matua si depeku tidak dia pernah sutur masih kiri materu melo kak makat dek ni wakak majama agak na podang nasang iya nasang nak lek bini pitu pulau tunggu murukku kak jadi nasang iya mabela ni upulai macam ini melo lisui
Jadi usat dengan aku makan anak kutajam ini je pakak bi kulo joka. Jadi maku kena sambo iya ini waku ragai aloku aleku bokoku untuk akhirat lepung Allah Ta'ala. Kagak nak usaha tak? Kada saya harus membaca la ilaha illallah 11,000 setiap hari. Bayangkan Pak, bukan 111, tapi 11,000 setiap hari dia baca la ilaha illallah. Kak boy, siapa nih tanah tak baca itu? Nasa saya butuh waktu setiap hari 3,5 jam duduk berzikir menghabiskan 11,000 zikir kepada Allah. Saya yakin inilah bekal saya menuju akhiratnya Allah. Biasa muta tudah-tudah ngasih kiri patah lujas tangan. Biasa muta tetongan manuk-manuk eh. Ya ku manuk nulis biasa muta tetongan patah lujas tangan. Apa ceki manuk? Muti di bilo-bilo ni tu nak keno. Ya ku sikiri tu di mataku maniha. Maka anjak mi tu pak kong ya tentu ke pasai ingatkan ini pengalaman saya. Maka anjak mi tu nari kong kita tentukan. Maka dah saya harus baca istighfar 100. Salawat 100, la ilaha illallah 100 setiap hari. Tentukan ngiro. Jadikan kewajiban. Bukan berarti kewajiban kita kepada Allah, tapi menjadikan kewajiban diri sendiri. Namo tu pak sunnah iya kui pak biasa le tak pada kewajiban ni. Istilah dalam fikih al-adatul mahkamah, kebiasaan itu menjadi hakim. Sampai jawi tri sunnah mi pak, tapi iya ku tulis tuntukan si minggu mo tapago insyaallah, maka lelin ta sad dinarikoli tapago imun rina. Walaupun sunnah. Apa-apa ni sikiri makanya ko ungke tuntukan maka tak telur ratus sesuk. Mesti ubaca je. De usalewi usoe, de usalewan ni. Sebelum nak ubaca telur ratu esikiri. Insya Allah. Ya tepat tepat ni tu. Ya. Ya napa utari mekuali na guru tak Dr. Rahim Arsyad, Profesor Dr. Rahim Arsyad. Aja mbuk mau lupi sikiri. Istighfar 100 kali setiap hari setiap malam. Allahumma salli wa sallim alaih 100. La ilaha illallah 100. Telur ratu sesuai wani. Iya ku demu sempak kosoi. Baca ku wani napa ku liu. Ya ku malu pai ku wan ni ambak iku subuh. Yang penting nasa insyaallah tetuntukan isi kiri. Ya apo ini? Ya kong kasileng iya siro. Ya kong kasileng lesi selesi ipa jai si. Isi. Ku di mina berak kaki. Ya makanya kong kepat tuntut tasik di makaro bukan berarti kita memilih sesuatu yang lebih tidak. Artinya sembarang mesti kiri yang penting si kiri makanya sah. Cuma makanya narik kong kepat tetap di sisi tak supaya mencaji di kewajiban sisi tak bukan kewajiban kepada Allah. Ini harapan saya pun sekalian. Jadi buku tak menuju rampung Allah Ta'ala. Nah sekarang peningkatan ibadah. Yang kedua, bagaimana berusaha mengurangi dosa. Yang pertama tadi, perbanyak membaca astaghfirullah. Yang kedua, cara mengurangi dosa dalam hari kita taubatan nasuha. Iya kong kepangkau ketak mau relak dapat dosa melupu pulih upah dosa lama iye. Imi lo katubatung taubatan nasuha pemambak iye. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Tuba lahuki. Kiasa taubatan nasuha meninggalkan, menyesali dan ganti perbuatan yang baik. Itulah taubat yang sebenarnya. Bukan taubat yang rajin datang ke masjid. Bukan taubat yang rajin umrah setiap bulan, bukan taubat yang setiap tahun naik haji, tapi yang dikatakan taubat ketika kita mampu menyesali perbuatan yang tidak baik dan meninggalkan dan mengganti perbuatan yang baik, itulah taubat yang sebenarnya. Mereka tahu rajin mak berjama, isaliwa rajin tu masih anak. Napasa songkuran lah pasangi manukna, napasangi lah pasangi songkuran jepai manukna. Sepomanya, ini hadirin dirahmati Allah. Mari kita tinggalkan. Sana mari gaga jepak manuk. Punya mohon ini terus mari gaga. Ia mikui pakai ni butuh salah ni. Tidak dampain kak. Nah ini situ topingnya. Jadi mari kita taubat kepada Allah. Taubatan nasuha. Apalagi kalau perbuatan itu musyrik. Angka kegota mapa 2000 ngalah ta'ala. Salai lalui. Salai lipat. Sebelum kita menghadap Allah, tinggalkan ini kalau ada gerakan-gerakan musyrik. Saya ingatkan. Walaupun musyrik kalau ditobatkan, insyaAllah Allah ampuni dosa kita. Namun mapa 2 pak bendingin ke dosa pada rajana masigi. Namun pada rajana masigi dosa teripu ngalah ta'ala. Ya ku tetobat tunggu-tunggu insyaAllah nak dampengi pun ngalah ta'ala. Bagaimana Umar bertobat kepada Allah pak? Engkau pakacau Umar batina botoh. Ya tidik botok duit mua kapang, manuk mua kapang. Iya Umar botok luar biasa si depe mitau kan. Angker tu mah tampu lalu he. Makun rei kanak nurani ka agi kumun rei. Maka disiban nurani kan iya makun rei.
Bagaimana membuktikan? Dipanggil orang yang hamil itu, isesik watan nape basur anak. Bayangkan ni Pak Umar boto, ni kan biasa boto makur-makur, dia gagap pa. Napa su ni sesik watan makunri, napa napa su anak kali? Urani. Tapi nak karena toba i maci oku nabi ta Umar dijamin masuk syurga. Agak pa. Idi menitu kuciaki toba. Yang menjadi masalah usaha Kang Isale anu majae. Tobat ini. Apalagi untuk mengurangi dosa. Yang bisa mengurangi dosa adalah musibah-musibah yang menimpa kita dengan jalan bersabar kepada Allah. Ya kuna kena kipa coba musibah esak berakangi supaya mencaji palulu dosa. Ni gini gitu matau nu malasan mati, ya ku tau mata pak mau nasak berakangi insyaallah ipalulu dosa na betul nu kulino na terutama surga pamasina pengetahuan. Ya ku sak berakmu. Yang terakhir, insyaallah Bapak Ibu sekalian sintu tau bikin kajeri. Salah satu cara yang bisa mengurangi dosa ketika kita sintu tau bikin kehadiri orang-orang yang lain ini mendoakan kita. Jadi salah satu cara untuk mengurangi dosa tanya tu bang anak tau di milu doang ki tau lengi buat di mana di milu doang ki lok dampang iri pung Allah taala. Ni gini kita tu milu doang ni dampang iri rupa tau. Maka dai nabi ta man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat. Ni gini kita tu milu dampang isi selana tu betapa kata Allahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Yo kisi di de ceri ono pengata tungka-tungka sek di tau matepak ilo doang ilo dan pangeri pun Allah Ta'ala. Oleh karena itu insyaallah inilah dasar menjadi dasar bahwa bukan hanya anak kita berhak mendoakan orang tua ketika meninggal atau masih hidup, tapi orang yang beriman pun berhak mendoakan sesama yang beriman untuk bagaimana ilo dan pangeri pun Allah Ta'ala sisi seletak. Tak dampak ingka sikun nyeru kapa uli wala seperti ngerangan memerdekap berakai pun Allah Ta'ala. Sebagai kesimpulan insyaAllah marilah kita peningkatan ibadah dan marilah kita perbanyak tobat kepada Allah insyaAllah. Ya nama atu inas sabari ya tutama surga pamasina pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan pembacaan doa. Saya yang berdoa Bapak Ibu sekalian mentakminkan dosa doa saya. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi jumain. Alhamdulillah Rabbil Alamin yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suman ya rahmar rahimin. Allahumma rinal haqqa haqqa warzuqana tiba'a warina al-batila batilan warzuqana jatinaba. Allahumma fil lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat. Rasanya di

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

0: saatnya.
1: TI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih disini?
5: Mungkin ini yang namanya jodoh.
6: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan apa kabar nih simpatisan Susi ya. Kembali lagi bersama saya Mbak Susan, hadir lagi menemani kamu di sore ini. Penanggalan jumpa kita hari ini, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 atau 12 Zulhijjah. Mudah-mudahan sehat selalu ki, silasuraku melebi Dan buat kamu yang pengen gabung di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Sudah ada yang mau bergabung nih, terima telepon dulu, halo.
8: Assalamualaikum Mbak Sita.
7: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini Pak Marjanto mau minta
7: iya.
8: Lagu Tambuk Sando.
7: Kane Sando, oke lagu iya. Mandar itu. Oke.
8: Salamku.
7: Salam-salam dulu.
8: Bagi Lembang, apa kabarnya? Bunda Mariam, Haji Rana, Haji Dalek di Simang Lima. Ani di Pare-Pare, Leman, halo Leman, apa kabarnya?
7: Apa kabarnya, ya.
8: Sama Wati, sama Jani Jinsopeng, itu aja di lanjutkan, assalamualaikum.
7: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk, ya Bapak Margianto, terima kasih sudah bergabung di sini, request lagunya tadi kan Nek Sando, lagu Mandar, iya. Buat kamu yang pengin gabung di sini, boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Sambil saya mau nyari-nyari lagu Mandar tadi nih, yang judulnya Kane Sando. Ya, siapa lagi nih mau telepon di sini? Boleh telepon lagi di 081-1413-1066. Ya, saya salam-salami dulu nih buat pendengar Susi ya. Khususnya bagi kamu yang apa ini, yang sudah mendaftar di SMP 1 Pindrang untuk jalur mutasi dan jalur afirmasi, besok hari Sabtu itu penentuan kelulusan. Jadi siap-siap ki untuk mengetahui kelulusannya bisa dilihat di LIN SMP 1 Pindrang. Dan buat teman-teman yang masih gabung sini, yang masih yang lagi istirahat atau lagi sibuk-sibuk ini, masih ada burasa, masih ada ketupat, masih ada bajabu, masih ada apa lagi, coto, wah kondro, wow masih ada, masih ada nyoknya, masih ada tape, masih ada, disantap aja, yang penting jangan berlebihan ya, selalu waspada, yang baik itu yang selalu sederhana. Kalau kelewatan, wah hati-hati, waspada dengan penyakit tambahan. Oke, siapa lagi ini mau telepon di sini? Boleh gabung lagi. Ini lagi dicari-cari lagunya Kane Sando, mana Miki? Lagunya Kane Sando belum ketemu lagunya, tapi di oh ini sudah ada lagunya, sudah ketemu lagunya, dan sekarang kita dengar aja nih untuk Bapak Margianto. Selamat sore dan selamat terhibur lagunya.

Karnesando, bagaimana tuh untuk Bapak Margianto? Selamat terhibur dengan lagunya Karnesando sudah aku hadirkan. Ini gimana nih? Selamat terhibur selalu. Ya, boleh gabung lagi atau telepon lagi di sini di 081-1413-1066. Buat kamu nih yang pingin bergabung mendengarkan atau suka lagu-lagu daerah, lagu Makassar boleh juga kok dong. Saya mau carikan kamu lagu Makassar. Tadi kan Nesando lagu Mandar, sekarang kita ke lagu Makassar. Bombang Talua.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Oke, kita lanjut aja nih simpatisan Susi ya. Tadi itu Bombatalua dari Iwan Tompo. Ya, kita lanjut aja. Ada yang mau telpon di sini boleh telpon lagi. Di 081-1413-1066. Ya, selamat sore kembali untuk Bapak Margianto di Kodim. Apakah reba untuk Judar dekat radio? Jalan Bandang. Halo, terima telepon dulu ya.
6: Halo.
5: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana ki? Maaf lahir batin. Antuk di duri.
6: Iya. Mau lagunya apa aja? Lagunya Pelabuhan Cepa Ujung.
5: Pelabuhan Cepa Ujung.
6: Iya. Kirim calon tuanya Leman di Polman. Sama Mawati,
5: iye.
6: Ada Bobi Maulana, ada Nurlia, ada Aco,
5: iye.
6: Ada Nurul di Pindrang, ada Bin Samutra, ada Jeda, Bunda Marian, iye. Ada Nasri, ada juga Amal, ada Jair Sobeng, ada juga sampai ke satu di shoppingnya. Semua-semuanya nih, kecuali kan.
5: Oke, ada juga Ahmad Yani, siapa lagi?
6: Ya, Ahmad Yani di shopping juga, ada juga Ani di Pare-Pare. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Antuk di Duri, terima kasih. Ini Antuk suka juga request lagunya Pelabuhan Cepa Ujung ini. Ada apa ini di pelabuhan, Anto? Oke. Buat Anda semua selamat sore yang lagi santai, yang lagi on the way, yang lagi di atas mobil. Wah, lagi asik-asik ini, hati-hati, tetap waspada di jalan. Kita langsung dengar aja nih lagunya Pelabuhan Cepa Ujung.

0: konten beda ukuran. Ya, gampang di Canva.
1: Lagunya untuk Anto Duri. Selamat terhibur buat kamu nih. Semoga apa? Ya, semoga terhibur. Ya, mau telepon lagi nih, boleh gabung lagi di sini di 081-1413-1066. Kita lanjut lagi nih, simpatisan Susi ya. Lagunya sudah mi bomba tal 2. Sudah mi tadi pelabon cepat ujung. Sekarang terima telepon lagi. Halo. Halo, oh, halo. Siapa di mana? Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa-siapa ini? Halo, sebut nama.
2: Saya masih Bang Aparel, Bang.
1: Oh, Aldi, bro. Lanjut, Miki.
2: Ya, masih itu lagunya Udan.
1: Apa lagunya?
2: Udan, Ikan Ribal.
1: Oke, lanjut, Miki.
2: Ya, untuk... Siapa-siapa sudah masuk ya?
1: Ada... Antuk Duri, ada Bapak Margianto. Baru 2 penelpon JE. Lanjut, Miki. Halo.
2: Dari Polman?
1: Belum, Pi, masih orang Polman.
2: Yang di bawah itu ada Mama Wati, Lena.
1: Iya.
2: Ya, iya. Terus.
1: Siapa lagi?
2: Ani di Parenya, di Selayar.
1: Di Selayar. Di Bulukumba.
2: Di juga. Dia apalagi yang di Polman itu banyak yang dari Polman.
1: Iya, di Polman. Mana, Mi? Pergi aja kapan bikin kue? Bikin gula merah. Siapa lagi?
2: Banyak ya dari Polman.
1: Iya, siapa di Polman? Kalau saya tidak telepon, ku lupa juga. kalau tidak, kalau sering-sering telepon, sering-sering juga diingat. Kalau jarang telepon, dilupa Tommy kodong. Apalagi kalau pernah di telepon, hilang mina mata.
2: Iya.
1: Toh?
2: Kan biasa juga hanya mendengar.
1: Iya, bagus kalau telepon ke juga mendengar. Supaya kita tahu, oh begini suaranya, oh begini orangnya. Iya. Ini nak suka lagunya. Oh ini lagu-lagu dulu, Toriolo.
2: Terus untuk Nasril.
1: Nasril, mungkin kalau jam begini melintas mi di Pinrang. Kalau jam-jam begini ada mi di Lepangang. Kalau mami setengah 6 ada mi tu di Pinrang. Di kota Pinrang ini mungkin masih di Lepangang ini. Kalau bawa mobil. Nih, siapa lagi nih Aldi?
2: Siapa lagi? Jadi lupa.
1: Dilupa Miko dong, Mama Wati, Ira.
2: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
1: Siapa lagi? Dari JC ku lupa tuh. Oke, okay, semuanya Midi. Kirimkan lagi Bunda Ana.
2: Oh, Bunda Polman.
1: Diana. Ira, monitor juga tapi tidak telepon. Ada juga Kak Ros. Ada ramai
2: di pasar sini saja.
1: Jual kue. Purana beli bepana Ramla. Mudah-mudahan laku
2: di
1: Ramla.
2: Lembang ini banyak
1: yang di Lembang. Selamat sore Bapak Ibu Guru di Lembang.
2: Banyak.
1: Kecamatnya Lembang, Aga Kareba.
2: Iya, Pak Yusuf ya.
1: Pak Bengkele dekat rumahnya Aldi. Siapa aja nama Aldi di situ di kampung?
2: Kenapa?
1: Ada orang bertanya, bilang siapa namanya itu? Kalau di Lembang, di mana rumahnya di Lembang?
2: Saya di masuk lorong.
1: Masuk lorong, kalau banyak ada mi penjual pisang di situ.
2: Kalau Uji pernah sampai di sini.
1: Masih banyak ke penjual pisang itu?
2: Masih banyak di Jalan Poros.
1: Masih ada pisang, apa lagi namanya itu? Pernah
2: pisang Barangan.
1: Pernah Kak Singa beli pisang, baru ada Aldi di situ. Jadi ikut tenang, kampung apa ini.
2: Lewati jembatan sedikit.
1: Lewati jembatan sedikit. Aja. Perbatasan itu dia.
2: Iya, kalau Uji pernah datang di sini.
1: Tapi syukurnya bagus mi jalanan, jadi lancar.
2: Iya, sudah dicerus di dalam pekerjaan di dalam itu.
1: Bagus mi juga jalanan depan rumah. Depan rumah bagus mi juga.
2: Bagus.
1: Iya. Waktu saya ingat dulu pergi situ, waktu saya lagi Palang Merah di situ.
2: Oh, begitu.
1: Singgah di situ.
2: Bagus sekarang.
1: Beli durian, digantung-gantung depan rumahnya orang. Tal 5 ribu, Ji. Ada 3 ribu. Ada kalau juga. Ada juga gratis kalau banyak dibeli.
2: Harga biasa 20.000, 15.000.
1: Dulu 5.000-an, rata 5.000.
2: Iya, kalau masih belum masak itu biasa.
1: Masak. Kalau orang baik orangnya, mah besar-besar bilang ambil Mina, 5.000. Bilang jauh rumah aku, bilang ambil, ambil, beli semua
2: Mi. Dari cepat jembatan itu sampai di situ tempatnya apa namanya? Tempatnya masuk apa rumah makan gizi apa kayak namanya itu?
1: Rumah makan.
2: MBG ada di situ ya, sampai di situ menjual pisang.
1: Lama Mi tidak pernah kak ke sana lagi.
2: Iya, kan ada ibu-ibu kepala sekolah di sini.
1: Iya. Belum pernah Pak juga. Kenapa
2: aku bisa kenal?
1: Dikirimkan oleh-oleh itu ibu kepala sekolah, Ibu Nur Hidayah.
2: Ya, saya pernah tanya, bilang kenapa aku kenal ini orang, saya bilang. Kenapa? Iya, karena dia seorang krunya setia. Ah, begitu.
1: Iya.
2: Jadi,
1: anu itu lewat. Suaminya ada kandang manuknya. Banyak
2: kandangnya. Banyak manuknya.
1: Tapi belum pernah tahu, pindah kasih biar banyak. Kalau belum pindah
2: kasih. Saya juga keluarganya.
1: Karena belum pindah bukti. Yalah, Ibu Nur Hidayah di Lembang. Selamat
2: tinggal. Iya. Ya, dia biasa mendengar di mobilnya.
1: Tetangga kak itu saudaranya di Pindrang, Jalan Elang.
2: Oh, begitu.
1: Rumahnya mamanya di Pindrang.
2: Iya, kapan sekolah dia di dalam. Mm-hmm. Oke, kita panjang ini.
1: Oke, si Palekna. Terima kasih Aldi, bro. Kita mau dengar Mi lagumu, Mi. Udani Tenri Bali. Oke, Mi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di, ada mau telepon lagi. Terima dulu nih. Halo, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam, Aji Eda.
3: Anurena, Mbok.
1: Wih, Anurena si Ambo, nama kanji Ero.
3: Jarang ini lagu Bugis guru tahu begi.
1: Saya juga jarang tuh.
3: Iya, kalau dandu banyak.
1: Oh, dede penggemar dandu pale.
3: Iya, penggemar dandu Thomas.
1: Bagus sih Anurena.
3: Tapi kalau Bugis enggak.
1: Iko Anurena ambo mu masa posisi gitu.
3: Iya. Posisi
1: itu ya semelo matu buat tim masa posisi.
3: Iya. Banyak. Kayak saya itu keluarga banyak
1: mendengar lagu Cik
3: Ini. Pernah itu di Makassar.
1: Kalau Ibu Aji kalau selalu kedengar radio hilang stres Biasa sehat Ki. Didengar itu teman tak suaranya sehat mikir lagi. Oh sehat itu temanku. Jadi untuk pendengar lain bisa Ki selalu telepon dengar radio biar sehat-sehat Ki.
3: Saya cuma diskusi saja saya putar dengan Majene. Karena kalau Majene sampai tengah tiga sampai jam empat. Kalau saya Majene, pindah ke sama Ibu Aji.
1: Begitu Pak Lena.
3: Iya. Ya, kirim lagi ya.
1: Salam lagi buat siapa?
3: Ya, siapa yang tadi?
1: Aldi bro. Pak Margianto.
3: Terima kasih. Saya mungkin sudah berhasil coklatnya itu.
1: Iya kasih. Nah, jual di situ depannya panti asuhan.
3: Iya.
1: Mahal itu harganya.
3: Tapi turun ini pun lebih 100.
1: Bisa mikir beli.
3: Lebih 40 lagi.
1: Bisa mikir beli motor baru paling.
3: Ya untuk Aldi bro, mudah-mudahan berhasil coklatnya.
1: Berhasil coklatnya Aldi.
3: Aldi. Siapa Bang
1: Margianto,
3: iye, Ane di Parem, Bobi, Yusuf, Mama, Sini Purman,
1: iye,
3: Jaya di Tompeng, Amal di Jerman, Anto di Duri,
1: Amayane
3: di Tompeng, Bilal dan Ruben, Bilal kemudian sampai terakhir Ruben di Wajo.
1: Mudah-mudahan tidak hujan nih Jesse he.
3: Tidak,
1: tadi panas sekali.
3: Aman di Jerman.
1: Iya.
3: Ira bersama Nuria dan Tenda di Majenten. Ibran di bersama Aco di Forman.
1: Iya.
3: Terus tadi Barulun, tadi di Barugaer.
1: Iya.
3: Nasri, yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat, hati-hati dari tempat tujuan.
1: Iya. Siapa lagi?
3: Maulana.
1: Maulana mau lagi. Iya.
3: Untuk Bu Haji, selama bertugas, semoga sehat selalu berbahagia. Selamat hari raya Bu Haji.
1: Iya, selamat hari raya juga. Iya.
3: Lahir dan batin.
1: Amin.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih minal aidin wal faizin buat Anda semua simpatisan Susia yang sudah kurban. Bagi dong, bilang aja ya dah. Oke, kita dengar lagunya dulu nih. Ini lagu Udani Tender Bali buat Aldi Bro. Lepas itu nanti ada lagu Anurena Ambokmu buat Aji Eda di Rajang.
4: Satu lagu dari saya.

0: Dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, kita lanjut lagi nih simpatisan Susia, masih ada yang pingin bergabung di sini. Telepon aja di 081-1413-1066. Halo, halo, halo. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
1: Nurlia di Polman.
0: Dengan
1: Nurlia di Polman. Nurlia di Polman.
0: Oh, Nurlia di Polman. Oke, Nurlia lagunya apa?
1: Lagunya Iya Mulus Orang Lagi di Narang.
0: Iya, Mulus. Aga.
1: Iya, Mulus Orang Lagi di Narang.
0: Wih, anu sen itu. Lain di hati, lain di hati, lain na lihat.
1: Iyalah.
0: lain na temani, lain di pikirannya.
1: Iya begitu.
0: Iya, mudah-mudahan ada lagunya. Nah, siapa aja penyanyinya?
1: Enggak tahu siapa.
0: Iya, kalau ada, kalau tidak ada ganti mi deh. Karena iya, leng-leng pikirannya.
1: Oh iya.
0: Iya, oke mi, salam-salam mi kipale. Nah.
1: Ada juga aja di Polman.
0: Iya.
1: Selalu buat di Garolan.
0: Semuanya mode. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurlia di Polman, terima kasih sudah bergabung di sini. Siapa lagi yang pingin telepon di sini? Oke, okay, nih. Ini lagunya. Sebentar, lagu tak Nurlia di baru dicari. Kita dengar mi dulu. Lagu yang satu ini. Ih, tapi ada lagi mau

0: telepon. Berarti terima telepon Ki lagi. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
1: Leman juga.
0: Leman, siapa ini?
1: Leman.
0: Oh ya, Leman. Lanjut ya. Nih Leman. Lagu Bugis atau lagu Mandar atau lagu apa?
1: Lagu Lagenggong.
0: Lagu?
1: Lagenggong.
0: Oh, Lagenggong. Iya, iya, iya, iya. Oh ya. Iya, oke.
1: Okay. Lanjut ya. Ada juga. Ya di
0: mana? Iya.
1: Ada juga Borneo. Ada juga yang ada juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi ada Bumi?
0: Siapa lagi? Iya.
1: Ini ada Mimi. Ada aja kemarin. Semuanya masih.
0: Iya, semuanya mau. Oke. Terima kasih Leman di Polman. Kita lanjut Mi Palek lagunya. Ini Mi lagunya untuk siapa tadi yang perempuan? Nurlia, ini lagunya. Iya mulu sereng, lengemu ingerang, ini lagunya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Ya, gimana nih simpatisan Susi ya? Buat Leman, halo. Juga lagunya buat Aldri Bro, Aldri Bro di Pangaparang Lembang. Sudah Mika lagunya? Oke, sudah Mi juga lagunya. Oh, lagunya apa tadi tuh? Apa tadi? Sudah ya lagunya tadi. Oke, selamat terhibur juga untuk Aji Eda di Rajang. Lagunya Anurena Ambokmu. Selamat sore semuanya. Buat Antuk Diduri, Bapak, buat Bapak Margianto. Selamat sore. Yang mau telepon lagi boleh telepon lagi di sini di 081-1413-1066. Kita lanjut lagi nih simpatisan Susi ya. Kita dengar dulu nih. Untuk Ramla di Kemuning, Pak Balu Putu, ini Putu Pesek ini. Tapi Ramla Putu Ambon.

Ya, Putu Pesel, bagaimana Mercedes, bagaimana dengan Ramladi Kemuning? Selamat sore. Ya, halo buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang. Selamat. Ya, selamat jalan, tetap berhati-hati. Kita dengar lagu berikut ini.

dari Haja Yuni Winanti Rapami Apung. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikutnya nih. Mula Mecening Capak Makesing. Lagunya buat Anda semua yang masih stay tune di 1066 Susi FM Pindrang. Dan terima kasih buat kami yang sudah telepon bergabung bersama saya di sini di 081-1413-1066. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Anda semua. Saya Mbak Susan segera pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah Ta'ala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa la rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa lillahi ilhaq. Rekan-rekan ini, Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua Mindran, Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Pindrang, Bapak Kepala Kementerian atau Kabupaten Pindrang yang insya Allah akan membawakan khutbah Idul Adha pada pagi hari ini, dan tentunya yang sama kami hormati, kami muliakan seluruh jemaah sholat Idul Adha yang insya Allah dapat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sambutan ini, saya mengajak kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha untuk menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan, kesempatan, iman, sehingga kita berada di tempat ini dalam rangka untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman dan Rahim. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia. Di hari yang agung bersejarah ini, kita semua berkumpul untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan salat Idul Adha yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban. Hal ini sebagai wujud rasa syukur dan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala kesalahan kita. Pelaksanaan salat Idul Adha pada kesempatan kali ini adalah tidak terlepas dari pembelajaran dan sejarah perjalanan agama Islam untuk mengenang kembali seorang manusia yang agung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi dan Rasul, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Idul Adha yang berbahagia. Melalui momentum Idul Adha yang sangat bersejarah ini, marilah kita tingkatkan amal kebajikan, kerelaan berkorban untuk kepentingan masyarakat luas sebagai bukti semakin meningkatnya kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pandai-pandai mensyukuri nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, memelihara kebersamaan dan menjalin silaturahim yang baik demi kesatuan dan persatuan. Sebab rasa kebersamaan melalui jalinan silaturahim yang baik antara sesama dan meluaskan rezeki dan memperpanjang umur serta menjamin kesejahteraan dan ketentraman, sehingga berkah rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bercurah kepada kita semua. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang saya hormati, hari ini kita umat Islam seluruh dunia yang telah mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan Islam yang kelima, telah berada di Mina setelah melaksanakan wukuf di Padang Arafah untuk melanjutkan perjuangan mereka melontar jumrah demi kesempurnaan ibadah haji mereka, termasuk jamaah haji Kabupaten Pindrang. Untuk itu, mari kita doakan mereka semoga tetap mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kembali di tanah air dengan selamat dan mendapat gelar haji mabrur. Kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala serta tanda kesyukuran kita atas nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita senantiasa untuk itu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang akan melaksanakan penyembelian hewan kurban sekaligus dapat membantu saudara kita yang kurang mampu. Bapak Ibu sekalian, tentu kita lihat dari segi banyaknya kurban pada tahun ini, jadi patut kita bersyukur dan berbangga bahwa rasa saling toleransi antara kita semua sehingga kurban sapi kita ini alhamdulillah 2.400 lebih. Jadi jauh lebih besar meningkat dibanding Idul Adha tahun yang lalu. Artinya di sini juga kita bisa lihat tolak ukur tingkat kesejahteraan pada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Pindrang. Dan juga menjadi indikator bahwa disinilah terjalin saling silaturahim di antara kita bagi yang mampu melakukan dan ikut berkurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya berupa tambahan rezeki atas pelaksanaan kurban yang saudara laksanakan. Dan juga tetap saya minta kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha, setelah insya Allah selesai melaksanakan sholat Idul Adha, untuk tetap selalu menjaga kebersihan kita, karena ini juga selalu menjadi indikator dan tolak ukur semua kabupaten seluruh Indonesia menyangkut persoalan lingkungan hidup. Dan mudah-mudahan ini bisa selalu terjaga apa yang kita raih pada saat sekarang, karena kita masih alhamdulillah masih masuk ranking 18 terbaik lingkungan hidup seluruh Indonesia. Ini menyangkut kebersihan. Tentu ini kita harus jaga terus, dan mudah-mudahan ini kita bisa pertahankan. Akhirnya saya atas nama pribadi bersama keluarga dan pemerintah daerah menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معاشر المسلمين رحمكم الله di pagi suci dan penuh berkah kita berkumpul dengan jiwa yang pasrah gemah takbir berkumandang dengan indah memuji Allah yang Maha Agung dan Maha Pemurah. Hari ini adalah hari Idul Adha, hari di mana iman kita kembali ditempa, mengingat kisah mulia sepanjang masa tentang Nabi Ibrahim dan Ismail yang setia ketika perintah datang sebagai ujian, bukan keraguan yang mereka tampakkan, melainkan ketundukan dan ketulusan hingga Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kemuliaannya. Adapun tema khutbah Idul Adha yang insyaallah saya hantarkan pada hari ini adalah menabur spirit kurban, menyemai kesalehan spiritual dan sosial humanis. Pada hari ini saya tidak akan membahas tentang fakta historis atau napak tilas yang berkaitan dengan perjalanan sirah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi salam beserta Siti Hajar, akan tetapi hikmah dan pembelajaran dari peristiwa yang sangat mulia tersebut. Yang pertama hadirin sekalian adalah kesalehan religius spiritual. Ibadah kurban menumbuhkan semangat dan kesadaran penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana bentuk pendekatan diri kepadanya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari ini dan tiga hari setelahnya yang disebut dengan hari Tasyrik merupakan hari kurban, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, azimul dahayakum fa innaha as-sirati matayakum. Berkurbanlah dengan binatang yang besar dan gemuk karena sesungguhnya dia akan menjadi kendaraanmu di jembatan siratal mustaqim. Pelaksanaan kurban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan hari raya Idul Adha. Hari yang mengandung banyak hikmah serta pembelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man dhaha tayyibatan biha nafsahu muhtasiban ajraha 'ala Allah, kana lahu hijaban minan nar." Midi-midi tahu makaruba, nama cermin atina, nasibawai, karena Allah semata, majepu engkai, makunai palawa pole ri apinna kata pacallan apa ngalla ta'ala. Oleh karena itu, mari kita memikirkan dan mencoba merenungi secara mendalam hadis Nabi berikut ini. Man kana lahu sa'atan falam yudahhi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan namun ia tidak berkurban, kata Rasulullah, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami. Hadis ini menunjukkan bahwa yero tawasagenai, orang yang mampu untuk berkorban
tapi dia enggan berkorban, seolah-olah diusir secara halus dari lingkungan kaum muslimin yang taat. Ia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keberkahan harta dan syafaat dari amalan tersebut. Had kurban adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi cinta kita kepada harta duniawi. Yang kedua, hadirin sekalian yang sama berbahagia, adalah kesolehan sosial humanis. Kurban menjadi jalinan silaturahim di antara sesama manusia, karena dagingnya dibagikan kepada saudara muslim kita yang kehidupannya kurang beruntung atau hidup dalam kesusahan atau kemiskinan. Ibadah kurban juga menumbuhkan kepedulian dan kepekaan sosial terhadap sesama manusia. Jadi hakikatnya hikmah kurban di antara kita menjadi obat pelipur lara bagi saudara kita yang hidup menderita karena dagingnya dibagikan kepada orang miskin dan anak yatim. Sungguh wahai saudaraku, betapa tinggi kedudukan dan kemuliaan orang yang melaksanakan ibadah kurban serta menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Sosok hamba Allah yang care, hamba Allah yang peduli dan memiliki sifat menyayangi, maka masih dipadanna rupa tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama." Amasai pada tatau rilebok na tanai, yarhamkum man fis sama insyaallah. Namasai fi fongala ta'ala sibawa malaikatna. Man lam yarhamun nas, la yarhamullah. Nigi-nigi tahu, de lamak kamase ripadanna rupa tahu. De totu riamasai fi fongallahu subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pahala atau kebaikan tidak hanya didapatkan di dalam masjid. Pahala tidak hanya kita dapatkan ketika beribadah, salat, puasa. Tetapi irupan masyarakat Allah Ta'ala, wadi ilolongan narikul lautik siarai kemalasai, ibantu itu kasiasie sebagai wujud kesalehan sosial kita. Hadirin, surga tentu dapat diraih dengan haji yang mabrur sebagai wujud kesalehan spiritual. Tetapi ketika kita menyantuni fakir miskin, kemudian bersedekah kepada anak yatim sebagai wujud kesalehan sosial kita, selain kita dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah masuk surga, insyaallah dijamin kita akan bertetangga bahkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga jannatul na'im. Oleh karena itu, tahun ini Allah memberikan rezeki yang cukup mungkin untuk membeli ponsel merek terbaru, kendaraan yang mewah, atau sekedar makan enak setiap hari. Maka pastikan hadirin sekalian, hari ini juga kita mampu untuk membeli hewan kurban. Ingatlah, jangan sampai kita mampu membeli handphone yang terbaik, ibu-ibu mengoleksi perhiasan tas yang mewah, tapi ketika panggilan kurban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kita beralasan tidak memiliki harta untuk membeli hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kepekaan dan kepedulian sosial berbagi atas segala nikmat dan rezeki yang telah dianugerahkan kepada Allah merupakan sebagian dari kesempurnaan iman dan takwa kita kepada Allah. Dalam konsep Islam, seorang pemimpin yang baik, yang tidak hanya memiliki kesalehan spiritual tetapi juga kesalehan sosial, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang senantiasa menuruti kepedulian dan empati kepada rakyatnya. Sejatinya seorang pemimpin, ia akan senantiasa berkhidmat kepada rakyatnya, bukan dilayani oleh rakyatnya. Seorang pemimpin akan menjadi rahmat, pamase bagi rakyatnya. Ia senantiasa berpikir, bertindak dan menyeluruhkan semata-mata berorientasi kepada kesejahteraan rakyatnya,
atau asal lewatnya Pak Banuai. Pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang tematin roh matangnya ahurungnya pikini siri lecenya Pak Banuai. Pemimpin yang senantiasa berlaku adil kepada rakyatnya, seperti petua Nenek Malomo atau Acana Sidenri. Nah ini ada etam makiana tam makiapu. Hukum dan peraturan itu tidak memandang status keluarga dan keturunan. Kesalehan sosial seorang pemimpin juga dimulai dari kejujurannya sebagai pancaran dari hakikat kecerdasan dan kepintarannya, seperti papasat Torioloe. Nah ini tu apu mana acai ianar itu lempuhe. Sesungguhnya hakikat dan sumber kecerdasan seorang pemimpin adalah seberapa besar kualitas kejujurannya sesuai dengan prinsip Lasindram. Bapa Lolona Sawito ianar itu lempu nawarani. Saat ini hari ini sekalian tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok pemimpin yang saya sebutkan ciri-cirinya tersebut, insya Allah dimiliki oleh Bapak Haji Andi Irwan Hamid selaku Bupati Pindrang, yang didampingi oleh Bapak Wakil Bupati dan tentu saja Pak Sekda, Ketua DPRD dan seluruh jajaran Korkopimda yang diberikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga harapan dari masyarakat Kabupaten Pindrang untuk berkhidmat di bumi Lasindran, yang insya Allah mereka mengantarkan kita ke gerbang masyarakat maju dan sejahtera. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang sama berbahagia, dalam kehidupan sosial kita, kita menemukan ada tiga tipe manusia, yaitu manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar, yang berhubungan dengan tipe manusia dalam Al-Quran. Minhum salimun li nafsi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairat. Yang pertama manusia daun. Manusia daun bisa juga disebut dengan manusia musiman. Manusia daun setelah musim berganti, daun akan hilang dan jatuh ke tanah. Manusia daun adalah yang manusia datang dan dekat dengan kita ketika ada kebutuhannya, yang bicaranya manis semanis madu. Setelah itu manusia daun pergi tanpa peduli dan menganggap semuanya bagai angin sepoi yang berlalu begitu saja. Manusia daun ketika kita menghadapi masalah atau turbulensi kehidupan, dia akan takut dan berbalik arah. Manusia daun akan membersamai kita di saat kita senang, di saat kita punya pangkat dan jabatan. Tatkala kita terhempas, hidup susah, bahkan tidak lagi memiliki pangkat jabatan, manusia daun akan pergi dan seolah-olah tidak pernah saling mengenal. Bahkan boleh jadi saat kita telepon atau mengirim WA, dia tidak pernah akan membalas WA dan mengangkat telepon kita. Karena manusia daun ini saya istilahkan dengan mereka mencintai dan mendekati kita karena ada apanya. Yang kedua, muktasidun, manusia ranting. Esensinya manusia ranting adalah manusia yang lebih kuat daripada manusia daun. Tapi manusia ranting masih harus terpuji. Sekuat apa dia bisa bertahan bersama dengan kita. Ternyata muktasidun itu bila memang semakin kuat, turbulensi kehidupan semakin kencang, maka manusia ranting ini akhirnya akan patah dan menyerah. Manusia ranting tidak akan bisa bertahan selamanya dengan kita. Saya istilahkan manusia ranting ini adalah manusia yang menyukai dan mencintai kita sekuat apa yang ada pada dirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Yang ketiga hadirin sekalian, sabiqun bil khairat atau manusia akar. Manusia akar ini adalah manusia sesungguhnya. Manusia akar adalah sejatinya manusia, si tongat tengahnya rupa tahu. Manusia akar ini bekerja dan berbuat tanpa harus dilihat dan disaksikan oleh atasan atau manusia sekelilingnya. Manusia yang mampu menahan sepanjang Anda mengalami pertumbuhan.
manusia yang akan menjadi pondasi saat kita terguncang kehidupan atau turbulensi kehidupan. Manusia akar adalah manusia yang tetap setia mendampingi dan membersamai kita dalam suka dan duka, susah dan senang, baik saat kita tersungging senyuman maupun saat kita terkungkung dalam kesedihan dan duka nestapa. Manusia akar, hadirin sekalian, tidak akan pernah berubah. Sekali lagi, manusia akar tidak akan pernah berubah dalam situasi dan kondisi apapun kita. Esensinya manusia akar akan selalu hadir karena dia mencintai kita, menyayangi kita apa adanya. Manusia akar ini adalah orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, seperti kedua orang tua kita, indo anggota, istri atau suami kita, dan tentu anak-anak kita yang tulus ikhlas mendampingi kita. Yang pertama, ibu kita, indota, adalah manusia akar yang merupakan sosok manusia paripurna. Dia adalah satu-satunya perempuan dalam hidup ini yang akan selalu menerima kita apa adanya, termasuk ketika suatu ketika kita tidak memiliki apa-apa. Indo kita bersedia dan rela mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan anak-anaknya. Ibu bukan sekedar nama. Ibu adalah pelukan terhangat di dunia dan menjadi pelukan pertama sebelum kita mengenal dunia. Ibu adalah suara yang menenangkan kita sebelum kita paham arti takut. Ibu adalah doa yang tak pernah lelah, bahkan ketika sering kita membuatnya kecewa dan marah. Dulu saat kita kecil, kitalah pusat dunianya. Tangis kita membuatnya khawatir. Sakit kita membuatnya tak tidur. Lapar kita membuatnya bergegas. Tapi ketika kita dewasa, selalunya kita lupa menoleh ke arahnya. Kita sibuk dengan dunia, sibuk mengajar mimpi. Ibu tetap akan selalu memanjatkan doa tanpa syarat, tanpa jeda dan tanpa dendam. Hadirin sekalian, nikmat yang paling istimewa adalah saat ibu kita masih hidup bersama kita. Ketahuilah, tidak ada surga bagi kita kalau ibu kita tidak rela. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Ibu adalah pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan tahajud sepanjang malam. Bahkan ibu adalah pintu surga yang tidak dapat diganti dengan sedekah sebanyak apapun. Yang kedua, ayah kita, anggota, manusia akar, satu-satunya lelaki di dunia ini yang tidak pernah iri dan merasa tersaingi atas pencapaian dan kesuksesan yang diperoleh anaknya. Bahkan seorang ayah akan menjadi orang yang pertama merasa bersyukur, bahagia, terharu, dan sekaligus bangga atas pencapaian prestasi anak-anaknya. Mungkin ayah kita, anggota, tidak tahu bicara dan berkisah tentang rindunya, tetapi boleh jadi ayah kita meneteskan air mata di dalam sudut kamar yang gelap, di kesunyian malam yang tak berbintang, saat terbayang wajah anaknya yang jauh di sana pergi menuntut ilmu. Lalu dalam kesedihan yang mendalam itu, saat air matanya masih membasahi pipinya yang mulai keriput termakan usia, ayahanda kita menegakkan kedua tangannya, menutup pintu langit, bersenandungkan doa terbaik untuk anak-anaknya. Eh waktu marajaya nabak kamase, degaga perlu doa waktu, sanyadinya awirilale kasih anakku melampik. Madisin nama mata watak kalena, masengko dalekna nama lomo singinna jama-jamanna. Eh Tuhan, tabak barakat lalui atu tumingna anakku kasih lino letu akhirat. Mungkin suatu ketika tangan yang keriput ini tak lagi membukakan saat ananda mengetuk pintu rumah. Baru kita mengerti bahwa sebagian hati kita pernah mengisi
dan bersemayam di dada seorang laki-laki yang selalu memanggil kita anakku. Dialah ayah kita, lelaki yang selalu mencintai kita apa adanya, lelaki yang mencintai kita tanpa syarat seumur hidupnya. Yang terakhir hadirin sekalian, manusia akar itu, kalau kita suami, tentu adalah istri kita. Istri kita rela meninggalkan kehidupan indah dan manisnya bersama ibu bapak ibunya, beranjak dari keluarga yang menyayanginya. Istri kita rela memulai hidup bersama dengan suaminya tanpa ada kepastian, memulai kehidupan dari nol. Bahkan boleh jadi istri kita mendampingi kita dari minus, merintis hidup ini mendampingi suaminya. Hadirin hari ini di hari yang mulia ini, kita wahai para suami, termasuk khatib, setelah ini segera datangi istri anda, peluklah dia, dekat dan cium dia, bisikkan dengan lembut di telinganya, katakan dengan penuh syahdu, duhai kekasihku, wahai sayangku, permata hatiku, I am sorry, thank you, I love you my dear. Duhai istriku, maafkanlah dosa dan khilafku selama ini. Terima kasih tak terhingga karena telah mendampingiku dalam suka dan duka. Terima kasih atas kebaikan kau selama ini. Hari ini di hari raya yang suci, hari raya Idul Adha, izinkan saya kembali ikrarkan cinta dan janji setia seperti yang pernah saya ikrarkan ketika kita menikah dahulu. Saksikanlah wahai istriku, aku mencintaimu, aku mengasihimu, aku menyayangimu dunia dan akhirat. Dirimu akan tetap bersemayam di singgasana hatiku, dikau akan tetap terukir dalam kanvas sanubariku, terpatri dengan indah dalam kalbuku yang paling mendalam. Ketahuilah wahai istriku, wahai sayangku, engkaulah bidadari cintaku, bidadari syurgaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz-zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadha wa astaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahi alhamd, alhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim, arsala rasulahu rahmatan lil'alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah fi hadha ghayr as-sa'id, wa hasbukum ala ta'atihi, faman ata'ahu fa huwa sa'id, wa man a'rada wa tawalla anhu wa huwa fi dalalin ba'id. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما سلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على أحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة الأطفال يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إبان الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali' alaihi an-nas." Artinya, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak menyukainya apabila hal tersebut diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebajikan adalah keluhuran akhlak, dalam hadis ini maksudnya adalah bahwa keluhuran akhlak adalah sebaik-baik kebajikan. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, haji adalah Arafah dan kebajikan adalah perbuatan yang membuat pelakunya menjadi baik. Selalu berupaya mengikuti orang-orang yang berbuat baik dan taat kepada Allah yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi. Kemudian yang dimaksud dengan berakhlak baik yaitu jujur dalam bermuamalah, santun dalam berusaha, adil dalam hukum, bersungguh-sungguh dalam berbuat kebajikan, dan beberapa sifat orang-orang mukmin yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa termasuk dari tanda perbuatan dosa adalah timbulnya keragu-raguan dalam jiwa dan tidak suka kalau hal itu diketahui orang lain.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

ketupat di oko tanah rakoi. Jadi dua tu tahu lepat alam oko tanah rakoi. Si di tahu sogi, si di topat di. Topat di ionai tahu sogi karun lah natul alai. Yaitu si karun liwat tu si kan nagaga iwaring yuk kupung Allah Ta'ala. Niki waktu nak goro pak kampung yang makadaya karukin rono malam malah gaga makoroi gana. Tak liwat-liwat berarti gana weh. Agana sekarung iro ya kan padang kak jago kak. Ya matu murusu inangka di gaga campur tangan napu ngala ta'ala. Sisa napu napu iro macai lakda tui pu ngala ta'ala. Napa talamak tui terjadi gempa bumi yang terbelah. Tapwe itanai napa mabuah karung. Lolo waramparana, lolo benena, ia manana keluargana, mak dan nak manokur napa tak tutup pemang. Nikelat tu iye asoe, di pagaga peneliti runtuk makadakin rumun rotan lemma iro hartana karun. Ia manokur yolo nama sigi ewe. Ia natu empai katau, lele tok do agaga parise agaji musapa nak ada hartana karun. Pajai ini sapa itu hartana karun, harta de nak baraka. Napa bilai ni pole? Riu napa ngalat Ta'ala. Mega warang parang tapi napa bilai ni pole? Marapik ribu ngalat Ta'ala. Sini no maksalah melebihi kadere. Ia naro nasa pun ngalat Ta'ala. Wala insya kartlo wala inka fartum inna adabi la syadid. Nareko angkai tahu di nasukuruki. Na sakarang ipa beriku majapu pacalaku tama kerajaan. Okumu pilih no nawat di macal pun ngalat Ta'ala. Apalagi resmunri napa ngalat Ta'ala. Salah si dina sukuruki pak berina pun ngala ta'ala ye nasabah angkamu peki napake dua tipta untuk tudat-tudangi meringkalinga-linga bicara agama ye tudat-tudatai meringkalinga bicara agama dina pasjesi pun ngala ta'ala na bangga-bangga kami pun ngala ta'ala riolo na malekai ke garwatu irwatu na pun ngala ta'ala milo pancaji taulino na podangi malekana. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikatku, milo kak pancaji si di khalifah di permukaan bumi. Milo kak pancaji si di tahu untuk matoro ilino mancaji khalifah, mancaji presiden. Nah, iro waktu iro purana nomungkang puang Allah Ta'ala makara milo mampancaji si di turi pancaji khalifah di permukaan bumi ini. Maka angka malaikat itulah malaikat Azazil. Iro malaikat Azazil. Denai suruh kupuang Allah Ta'ala langsung sujuk setiap sejengkal tanah. Nonris sujuk malaikat Azazil. Tapi sujuk na malaikat Azazil. Denai parintah kupuang Allah Ta'ala. Ali nama tu sujuk. Magina sujuk. Melo yakka mancaji khalifah. Jadi sujuk na. Tandina reking puang Allah Ta'ala sebagai ibadah. Pak tanya parintah na puang Allah Ta'ala. Ali nama tu sujuk. Magi nak kor sujuro melo ibarat alena matu yakka mancaji khalifah di bumi. Sisa na melo ipancaji Nabi Adam, gakana makade malaikat asasil masih je nang kamelo ko pancaji rupa tau. Di pagahana ganna idi malaikat ai matete loriko di nang kato matolla di nang kato madoraka di nang kato to sampia pasuron. Masih nang kami loko pa pancanji si dirupa tau dega paling di demo maka dapuang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas ya ko ang kami taroca ang kami ta asolangan baik okko putanang ngiyari okko tasie dega gana sabari sangadina limanna mi tau itu melo mi pancaji matu limanna mita mi makasolang kolino de na mancaji pangatoro de na mancaji khalifah tapi melo mi makasolang tegere terjadi pencemaran di laut ni kasolang ni ngacemari limanna rupa tau we terjadi longsor makina longsor itap bange jue gondolo ala limanna rupa tau we imi tu makasolang-solang melo pancaji rupa tau matu itu makasolang. Tapi nadali puang Allah Ta'ala. Inni a'lamu ma'la ta'lamun. Angkawi sengia demi sengiko mereka. Nak pudangi. Angkawi sengia demi sengiko. Menurut pak tafsirin dan regurut tamakadai pak tafsir. Tafsirin ayro angkawi sengia demi sengiko. Iya nana masuk puang Allah Ta'ala. Maka da angkamato tuataku makanja. Demakade makasola manangi. Di saat inilah nasangan regurutan maka daku angka ki mengadakan majelis seperti ini tudah-tudah ki meringkalinga bicara-bicara agama na puang Allah Ta'ala maka disitulah Allah bangga.

Eh malaika, ita tu yawahi di masjid Nur Walimatullahi. Angkai tu hiyawahi si pakaririo makka tudangang tawaju maringkalinga bicara-bicara agama. Masang makka solamanang dek tu nak komanang kamu tu makanja. Nah jadi ternasa tudat-tudat tenangnya nasa pengalatala da bangga-bangga ke pengalatala di depan majelis para malaikat. Eh purana apa makwaro mamakku ni malaikat pak malaikat turuk ku pengalatala. Nah napancaji ni Nabi Adam. Purina pancaji Nabi Adam makara ni puang Allah Ta'ala fasjudu li Adam pada sujud no malaikat oku Adam pada sujud no maka iro malaikat asasil wetunai suro sujud apa macai memang oku Nabi Adam apa alena milo menri halifa manang ka Nabi Adam ila ya dilantik mancaji halifa jadi liwa caina maka fasajadu maka sujud manan ni sini na malaikat illa iblis sangadinna iblis ira sang iblis ia narona ro malaikat asasil dilaknat oleh Allah mancaji iblis kemudian ilakna ku magi ilakna ku pengala taala iro malaikat asasil de ni sangi maka di pengala taala je suruh ko sujud imiro ni tai sujud ki agan lu sujur kina sepuang iro Nabi Adam ri pancaju ko tanene ye pancaju ko pie masih nang kayak milu sujud por lebih matan ri pangkak ku na tanai na na Nabi Adam manang kayak suruh sujud ama koru kaliruna iblis ro de ini tema kada puang Allah taala suruh sujud sini no masalah lebih engka dire gakanna de na sujud iblis jadi malaikat asasil tadi diperintah sujud dia ingkar. Di nami lo suju nasabak matampui, matampui nasang malap di nanya Nabi Adam gangkana di nasuju macailak dak puang Allah Ta'ala dilaknat dan diusir dari surga. Layak diperangi pole suruga. Jadi macailak dak jadi bayangkan ngerek pak bu, oko ni suruga malaikat tu malaikat topa malaikat asasila sana oko ni suruga lay suros suju nade nasuju ya demperang i poli suruga. Maka kira-kira kok mau pilih isuro mas sempajang isuro suju. Melo toki tama suruga nadi to melo suju. Angka mu bagalala kira-kira ida api suruga. Apa kok lagi suruga isuro suju tai nadi na suju. Ya demperang i poli suruga apalagi kok mau pilih no. Jadi naro, jadi macai lah ada pungan ya demperang iblis. Akhirnya pancaji Nabi Adam alaihissalam. Lipudani Nabi Adam, maka di Adam. Pokedo ikedo muko suruga. Puelo elokmu. Andre manang imelo imu andre, inung imelo imunung, tapi si di bawang watteko. Agrona sepung Allah Ta'ala, la takraba hadhihi sajara. Iko Adam si babainemu aja lalu wat deperi to ajuhi. Jadi uloro mana ko halal mana si sae, tapi ie si die to ajuhi aja lalu wat deperi. Ayo mak depiri. Pura iru perintah makwaro. Ternyata. Macailak da idendami iblis. Gangkana Nabi sikkan dalam hati. Nabi Adam AS. Napodangi maka di Adam. Misamona tiako. Puang Allah Ta'ala manri ye. To ajwe we. Buana buah khuldi ye. To ajwe. Pohon khuld. Agasa khuldi. Kekal. Matata. Ia ku muanri ye tok buana tok ajuwe buah kuldi tetak ku kusuruga. Ia ku dena melu puang Allah Ta'ala ku tetak ku jadi natek ku. Ia ku dena muanri tu, ya dempar ku batu boleh suruga. Tapi ku muanri tetak ku ku tu. Jadi makomentor sifatna iblis memakai logika terbalik. Tulina pasi giling yang ku ani gagai. Ia kau engkau kolino tu pake salah tulina pasi giling gak gagai anu makanja ena sama masalah anu masalah ena sama makanja maka iya pengaruh na iblis ye. Ia kau loy masih gigi tawe liwat rukana tulima masih gigi mana nonroy tapi kau dina lo masih gigi tawe bahkan maksiat tawe dia na jampangi logika terbalik. Pala ini wat dia kurage dia na lo masih gigi peko cara na lo masih gigi aja tau sih dari lo masih gigi amparang weh tulil lo mana masih gigi be. Sini nama asal. Ia pengaruhnya iblis. Gangkan Nabi Adam alaihissalam nalakan nato ngepengaruh. Nandri. Nandri buah huldi. Gangkan nah macai tau puang

Allah Ta'ala. Tapi caina puang Allah Ta'ala loko Nabi Adam, dena pada darajana caina puang Allah Ta'ala loko iblis. Magina dena pada. Iro iblis kemungkaran na jama. Apa isuri suju na dena suju. Jadi nagalli puang Allah Ta'ala dilaknat oleh Allah, diusir dari surga. Ia tu si Nabi Adam, ia tiami mak dapi oko tu ajue, lo lalui mandrei. Jadi dek nama dek macai ni puang Allah Ta'ala, dek tu nama sampai gali. Dek nak pada cek waktu ni suruh suju, iblis nadi na suju. Aga butina, maka dek iro Nabi Adam apa pelanggaran mina pugau, fahsya mina pugau, tanya tu kamu karang. Maka ia kotoba i Nabi Adam wat dimu peman rewak pema surga. Ia pu iblis dek nak aga. Dia nak buat din rewak pema surga. Dia haram sudah masuk, haram masuk surga. Ya apa ada Nabi Adam, ya ku toba, ya terima toba na, maka wat dimu janji, rewak pema di surga pamasena punga Allah Ta'ala. Karena waktu na tepa Nabi Adam mokolino, maka aku niru na toba katongan isalan na. Na toba kan isalan, menurut anda geruta, maka dia, on robati na toba iru Nabi Adam, bendengi itimbang isinin na wematan na anak apu na Adam, ipasi timbang iwe matana Adam waktu na toba aku pun Allah Ta'ala matana mupi maiga mupi iwe matana Nabi Adam nuri toba gak kan diterima toba na aku pun Allah Ta'ala ijanci ya ko kama ilino matu tawe tamai kama ilino matu wadimu tama suruga pimang tapi iro iblis dekna na wadding tama suruga diharamkan masuk surga nasamagai parinta dina pugaui jadi betul na dae idi mani mukurui. Maka deh, ternyata matana ipalik galin na puang Allah Ta'ala riko na suruh ki mas sempajang na dito mas sempajang na iya ko boto itawe iya ko boto itawe hanya fahsya pelanggaran iya ko pajak ki boto maingat ki sadar ki toba nasuha nak dampang puang Allah Ta'ala tapi na riko dito mas sempajang na galin ki puang Allah Ta'ala maka iro timbang naro iya ko nagalli ki puang Allah Ta'ala di nagagarapang tama suruga tapi nariko palanggaran iya ko toba muki wadi muki dak dampang puang Allah Ta'ala wadi muki tama suruga iya naro malak dak napatuk-patukan nabita iya sangi sampajang gakana makanya nabita marra'a minkum munkaran fal yugayyirhu biyadihi nigi-nigi ripallawangamu tuman namita siddi gau kemungkaran tapa ni roh isangi kemungkaran una isangi kemungkaran tau isuru mas sampajang dia sampajang iro isa kemungkaran pada iblis jadi nak kada nabita nigi-nigi mita paboto nigi-nigi mita parinung tapi nigi-nigi mita kemungkaran tau isuru suju na dia na suju aga nasa nabita fal yugayiru biadihi maka cegahlah dengan tanganmu menurut penafsiran na hak desa iye fal yugayyiru biyadihi dengan tangan cegah dengan tangan ada dua penafsirannya nomor sidi cegah dengan tangan berarti ada usaha kita bagaimana kita usahakan manusia supaya sholat niga irita pertama-tama irita di nas sempajang terutama isak bola tajolo irita mondri pi bali bolae mondri pi bali kampung mondri pi mabelae bolana tetapi yang pertama-tama kita tidak lihat adalah anak kita cucu kita baine tadi na sempajang nure tadi na sempajang iro yolo pertama-tama kita maka iya na suraki nabita he nigi-nigi mita si digau kemungkaran tau isuro suju na deme suju cegah dengan tangannya ada bermaksud dengan usahakan na sempajang yang kedua penafsiran di sini adalah dengan tangan ada berarti pukul. Nalo ramitoki Nabi tercalai. Itu nak karena kita muru auladakum bisolatin bisabit. Pak guru memen ni anakmu mas sempajan nareko umur 7 tahun ni. Wadribu alaiha bi asrin nareko nadapi ni 10 tahun nadi panami lo mas sempajan calani. Jadi nalo ramitoki maka dia kode nas sempajan icalangi ini dengan tangan. Tapi ini berlaku adalah kekuasaan kita. Anak ta wijawijata. Jadi taniro mabuk ina suruh ki nabi ta cegai. Apa iro kumatangangi mabuk tau ina suruh ilalu icega upa kode natap pabotolo na kolin rota. Risiko tinggi. Risiko tinggi. Matangangi boto ta ini lalu ngokwe lele lokwe. Jadi mandar

tasabawaki tapi aga nasepuang Allah Ta'ala inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar sitongat-tongan nasampayangi nalawi pole fahsya wal mungkar dan kemungkaran. Jadi suruh bawan ni, uraga bawan ni, usaha kak bawan ni tena sampayang, sampayang nama tu papajai boto, sampayang nama tu papajai minum, sampayang nama tu papajai ingkar. Niki mite butina, ya ko mas jaga ini sampayang na tauwe, ya ko na jaga ini sampayang na tauwe, mesti ko na dapi ramalan mesti mapuasa toni. Tidak kira pas sampayang ni, ya ko na dapi ramalan mesti mapuasa toni. Tapi nareko papuasa itu we biasa muang kama puasa magalak ma puasa tapi sampayange di nulai. Jadi ya biasa sampayange nalawa ki pole gau kamu karangi. Is pagau mana ni parentana pun Allah Ta'ala nareko perulemui ya gai sampayange. Jadi ya nasana dita elawai nareko angka tau minta dina sampayang cegahlah dengan tanganmu dengan usaha dan dengan pukul nareko irulemui. Tapi makanya nabita ajamu tak mampu sama lele. Fa illam yastati nareko de na mulai pupui. Te. De mulai pupui anakmu na sabak magai maloppo ni. Makalu ni cambanna na ewani si jaguru ke pupui. Ha. De na mulai pupui. Apa tak bulu maraja toni? Magina marajin de panas sampajang apa waktu na dicu de metonang kai pupu. De metonang kai pak guru mas sampajang. Magi dari pak guru masam pajang waktu nadi cu apa ini dek tu masam pajang. Tiko carana lai suruh anak masam pajang nai dek dia tu masam pajang. Kang kan anak makaren di Andre ku masih jak di nak kena magi deng nak kena ikut mandre ku masih jak malupu ku masih jak iku malupu ni dia tu masam pajang padambo. Tiko amu anak macca tu apa ini nasi dicu isu rumah sampajang malupu dek na. Jadi maka deh fa illam yastati nareko de na mule calle na sabak maraja ni fabilisanihi maka cegah dengan lidahmu pengajar-ngajari ni we mbo masolak ki itu masolak ko de masempajang ya ko de masempajang la ingkar ko sanna nagalli ki puang Allah Ta'ala bayangka ko nagalli ki puang Allah Ta'ala di gaga wajaran na ko magalli puang Allah Ta'ala. Ha ya ko maca imu puang Allah Ta'ala wa dimo ya dampak ko tobat ki tapi ko magalli bi di nagaga. Dia nak agak lalat tamu suruga asam pajak ko. Wih dia mupa. Wa illam yastati nareko dia pemulai pa, pengajaran nasi bawi lilamu. Dia nanri pengaja. Pura tu ni pak bini dia nak gagah. Nasal itu ni boleh. Maka fabikal bihi. Hendaknya mencegah dengan tangan kita. Ana? Dengan hati kita. Kekarya sang hati kita. Hendaknya ada kerisauan di dalam hati. Hengka asse nyawa ila langati we kasih anakku dek tu ngana sampajang ni puran kasih upak bini lah dek tu ngana sampajang man rasa ni matu iro dan iya matu na tuntut topo pun ngala tanah riku dek na sampajar kasih. Nah. Dan iro angkai kerisauan dalam hati itu pun maka dek nabi ta wadhalika ada aful iman itulah selemah-lemahnya iman. Berarti kau deh ni gak gila langat itu mak deh tanah puru mas sempat deh naga kerisauan berarti deh naga agak tepe apa angkai lagi kerisauan gila langat itu mak deh wih kasih mana satu orang iro maka itulah selemah lemahnya iman apalagi kau makanya tinggi lapas sama tu iria kan pura ni pak deh ni lepak naya alih lamu tu ni iria adupai maka ai sini no mak selamat lebih engkau deh. Hendaknya ada kerisauan, maka dia merasa kaya iya tanggung jawab atau kamu pura nyupak bini, kamu magai, pak magai. Saya sebagai umat Islam, aku tahu lagi tanggung jawabku sebagai sesama Muslim. Kau dina sempajang, apalagi nareku anakku memang. Apakah akal berakang, pak? Ya, aku makadani taruh ni ilona motoria alena. Tanya tanggung jawabku, apa timas sempajang kaya melak perlu kau kau sila surat tadi nas sempajang. Kira-kira ko mangolo ki matu ku puang Allah Ta'ala aga ipe bali nareko ilai tuntuk ki matu maka da sila surah salamu biasa mugi paringarang-arang jero biasa mugi muda wai apa angka liat kali barakang angka si ditausogi melok malah pembantu maka da iniga melok bantu ka lima mi jamanna lupa go pagaji masoli ku makanjek batena mak jama masoli upagajian ni agar jamaku. Maka deh nomor rosidi cata ya. Nomor rosidi jamamu. Ya ko elei luluki otoe. Nah. Nomor dua jamamu ko pura luluki otoe.

tingkai gerbangi. Tingkat tu tengah na anu nomor telu antara i bapa e lo kantor e. Nomor apa parewa i oto e. Nomor 5 ia ko ringi jemput ipi mak bapa e. Nak kada ini rubah 5 ro nak kada ini bawang ia ko makanje batemu jam ia 5 e. Maka masoli gajimu lo tambah itu apa ko lupo jimatu jamamu. Ah kan kana lepung pak jam ai mapamula subuh moto miman ni. Waktu na subuh moto i. Naluluki otoe na pakanja ki lulu na mumurur naluluki mana to lala. Pure naluluki otoe na buka i pintu gerbangi. Na panasuru bapa eta na tingkakan pintu bapa e na mendre otoe nantar elo kantoro e. Tugas yang keempat na parewa otoe poli kantoro e latuk bolana. Ia to latuk bolana pi meng naitai anak na bapa e mak doki-doki okko teras e. Mak doki-doki okko lego-lego e. Anak-anak si tau ngumuruk nama doke-doke cek tepi tanda buang. Tapi iro tau iro dena turungi. Magi dena turungi pak. Tania jaman na. Mak doke-doke melo ni buang anak-anak bapak enak kadawi. Anak-anak bapak e capak na tui mabuan ni. Mak kadawi mabuan ni. Dena turungi ya pak nasa tania jaman na. Mabuan ni matu iro anak-anak bapak e. Mak dasak ni ulun na. Wei ni tetai bawa mina kalan bangu-bangu tu ngai masa kan lupa boleh asik legue-legue mati no tu. Na dapi mani arwing na polo jempui bapa e. Sisa na latu bapa e bolana na tuju mate anak na lah anakku ka pengiru buang e na kada ia onak pele na buang. Na kada mui tamui buang na kada wita taisa wei magi de muturungi. Na kada jolo he yang kita catatan he 5 mi jamaku de ga mak kada turungi anak na bapa e. Maka tak sedih kira-kira kemakiru pak bapak cai pakai bapak injokmu memang tanya jamamu tapi manca juga isap bola no tanggung jawabmu maka tu ni matu kutami suruh gatawi matu pengadilan tanggung jawab tak matu nak pedangi pun ala talah jamamu tugas di dunia sempaja duan rakaku subuhi patan rakaku lorui patan rakaku asarai talun rakaku magaribi patan rakang nareko isai. Pura iro ya bami ro. Iro persoalan anak tadi na sempajang apota baineta keluarga tadi na sempajang ilmu tera kan yang penting ujama ya iye lima ini. Maka kira-kira matu iye sila surat ta anak ta iye na sempajang labui mabuang ni. Padu na anak na bapak me perlu turungi perlu kawia. Padi ditu na kawia pak keluarga tamu. Maka konrewa ki materi pamasena pungala taala nak kada pungala taala we magi de muturungi ro atakuro na nurimu mo na anakmu mo apungmu magi de mu solosura mas sempayang nak kada kan tania tugasku iya tugasku loro asara magaribi subuh isa subuh imi ro tugasku lima iro dua ro dega tapi maka de tania saja mammu tapi tanggung jawabmu sebagai kepala keluarga. Oleh karena itu maka perlu si oli-oli kero dicengi. Cili-oli kima sempaja, terutama sempajangi. Nah sama agai, iya na sempajangi yang pertama-tama diperiksa nanti narikoto mati. Agak nasa nabita. Awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal kiamati as-salah. Naya pamula-mulangi perissa matu nareko kama ilino sempajang. Sempajak jolo, perissa jolo. Mundri pi sesai, mundri pi haji, mundri pi sakai, mundri pi puasai. Yang pertama-tama diperiksa adalah solat. Kaya jasa kamak lino, ira sangi kamak lino talun rupai. Angkaya jasa kamak lino secara umum, ia ko mak kamati mati yang mana ni tahu itu kamak lino umum. Angkaya jasa kamak lino khusus, khusus kampung na tahu iruhi, megangi mati naya tuhi. Kamak lino kor kampungnya khusus. Yang katanya sekamak lino pribadi. Kaya bahasa nana, ya ku mati tau ya. Ya ku mati ni tau ya, kamak ni lino ta. Yang pertama-tama diperiksa nanti kalau ma'ego mati ki adalah sempajang. Agar sana kita, fa'in saluhat saluhasa iru amalihi. Ya ku makasimui batin na taik jagai sempajangi. Makasimana ngisini na malak lain na. Makasingi haji na, makasingi seka na, makasingi puasa na. Makasimana ngamalak lain na. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi tapi nareko sampajanna masalah maka masalah mana tu amal lainna kasabana nabita mapari-pari suruh Allah taala angka bali bola aku ya be tau pakanjana

tuli mangici koto lalu magalak masih dekah mabesa digagak beli bulan ni wasi salah magalak mapuasa magalak mapasuseke maka dia nabita weh tau kanjak tu ngetuta mi surga tu ku mati maka dia esit dibawa kekurangan na nak ada agro nak ada mengingi masam pajak pajak sisa ni ya ku mapuasa magalak apa si ulami puasa ya ku pura malapak teh bucuk si manrewe. Tapi ya kau sempaja, bahaja, sempaja sih, sengadi, sempaja sih, puy, tuli sempaja mana, mengingi mas sempaja, paja sih sengi surah Allah Ta'ala. Maka deh Nabi tahu ya cila kapa tu kasih itu bali bola amu ikut tu. Jadi sila lona kartau mau pak, tapa nama kada si diwasalan na iya baro, kekurangan nampak deh nas sempaja maka deh, acila kapa tu bali bola amu ikut. Maka nak koro nasang, iya barek nasang narekomelo itama suruh gamatu, tahu ya. Sebelum masuk surga diperlihatkan terlebih dahulu. Ipitangi yolo keruhi agak gamu ilala surga he. Maka Nabi ta nigi nigi bangun masih gigi rilino ibangutui istana oku ilala surga. Engkau istanamu ku surga he. Istana bola ulawang, ulawa pak dan rina ulawa ngalirina ulawa pangatak nawa. Anu kumana ro pung ilala surga ro? Anu mu maneng? Sisa nama malima limelo tama surga. Apa makai gagakan na ilalang? Talapu ku babana surga. Magi na talepu, digagi gonci na suruga na bawah. Digagi gonci na suruga na bawah. Aga gonci na suruga, as-salatu miftahul jannah. Na iya sampajangi pak gonci na suruga, di apa na sampaja pada digagi gonci. Doro-doro bawa gonci, na goncingan di suruga. Tama mojek nasangnya dia minta pilu, beratanya gonci na. Kada gonci na motu, lap gamisin na sisa, sipo, ya jina minta putra. Dikari gonci sipo. Tamamu tu dia minta pilu apa lagai sini. Magi nak korok sipo sipo tu sempajana. Ya kau merepai dia sini sempajan. Manu pasi? Mas sempajan manu pasi? Pak aja pasi merepa. Ya kau angkang gota. Ini situ mas sempajan. Sini nama salam lebih ingkari. Tapi makanan dia guru tak. Ya kau angkana sipo. Harapan na tu. Ya kau nakkan namu matu hidayah arba'in. Hai, wat di matu dia na sipo. Ya kunulimi pak gan naik patah pulau nasa pak upati. Patah pulau bere jama. Si taru-taru dikasih puai jamin itu. Nuletongan itu. Ganna. Ternyata arbaing. Wah. Magaribi bawa nangka naisa. Loro lanyak sih. Dena ganna arbaing. Ya itapana pura arbaing matu. Paja si masam pajak. Degaga. Degaga. Amusona pak magi. Dena arbaing. Magaribi minaisa. Tapi okumiro lainnya makwa. Mudah-mudahan dek tokwe. Sini no masalah malah dia yang kader ya. Jadi sama. Tapi nareko makan je bete nate jagai sampajana deh. Tanah makan je. Oko mau pikir buruk ni panjang menyamang ko sampajana. Menurut riwayat. Maka deh. Ia ko makasih bete nate jagai sampajana tahu eh. Sebelum tiba malaikat mungkar si bawa nakir latu ilalki buruk untuk melo makutana atau melo macalla. Labi riolo latu memang sampajana. Agar nasa sampajana. Wahai fulan. Pura nak tumu jagai wa tumu rilino makokoi atau si jagaiko yo tumu rilino amu pe korepamu onromu jagai na sampajange onromu jagaiku amu pe korepamu palinna yo repamu lopo masampajang ya ko angkat tamumu kalamanna muli tamumu masampajang de musila bula buang pada monro de masampajang tapi muli tamumu masampajang ha onro batemu jagai ka makokoi tannano ya to si jagaiko ya ko angka malaika melo macalle ya pemewai. Ya kau angka malaikat ni makutana. Ia pok bali mana ni pakutanamu. Agar nak paling upagawi ya. Nak kada atinrono. Pakanjaki tinromu. Bahkan tinromu nasang. Pada tinrona buat timparwe. Maka deh boy. Dia itu nama tinroko pada buat timparwe. Pada ya nasa biasa. Makanjak kapo kasi lihat desa. Maka raka dena wedding. Agar mimu selangi nak kada. Makanjak kapo kepada tinrona tau cakarut dulada eh. Apa kau cakar ulat dah tahu ya mu ma pidato tai matin roto. Wasangi ma patungang tahu cakar rudu pale. Tapi alhamdulillah ditoka cakar rudu. Ditoka matin ro ah. Cawe ni watu salah. Jadi onro kasin na tin ro na tau makanjae jagai wisam pajan watu no ko kiburu. Kama ni lino de pana moto persis butim parue. Ide butim parue maromo nala siang. Subuh ni elen dia pernah moto, magi roh, ibu timpar rumi mengi. Makotoni roh matu, tau jagai sampai jana kulino, oko kiburu matu, kamar lino, silak dah malaikat itu duhe.

Hoto no kaman alino tama no suruga nakadamanya manasat ditinro ki laki buru maka kasih tinro ku na warru angi-angi suruga na masih nang kamulot tak duka maka di malaikat tanya on ram itu on ram manyama-nyama oko suruga pamasena pun Allah Ta'ala jajiro hadiana tau angkai jagai wisampajanna nakikan yang setok jagai sampajang iya sangi tau jagai sampajang ipa ada pajaga gawangi. Tegari pajaga gawangi. Mabila mu pigolo iya asik tuliangkan isa dia. Iro iya asap pajaga gawang. Iya kuang ke pajaga gawang tuli cakaru dumi tiangnya. Angka pigolo iya napa lupa ki merumuk kabu bolang. Tanya pajaga gawang asana pengunruak gawang. Makoto ni lasangi pajaga sholat. Tau jaga isam pajana. Iya sangi tau jaga isam pajana. Mabila mu pijak deh pajana dapi wetuna. Tuli isa dia memen ni. Iya kupak galung. Tuli ni tajana. Wah, tati serah cek dek pi. Tati 10 CDP tata tapan tati 10 CD ai pembendrek na miroki masam pajang lor mak beri jama ha iya ro ya satu jaga sampajang maka iya na matu i jaga itu yuku sampajana rilaki buru iya narona sana kita yang pertama-tama dihisap yang pertama-tama miwaiki ilalaki buru iya na itu sampajang ni jolo miwaiki sampajang jolo parisa iya ko fa in saluhat saluha sairu amali iya ko maka simana ni maka simbatik jaga sampajang ni maka simana ni sinina amala-amala lain. Jadi yang terutama kita jaga adalah sholat kita. Oleh karena itu, marilah kita malai hikmana satu Muharram ini sebagai momentum untuk bagaimana kita menjaga sholat. Latih haki patah puluh biri jamak, mudah-mudahan nampak deki lalangga tita, mat deki nampak sipa ibiri jamak ta, dan karena majani sedih, nariko dia itu mak biri jamak. Sini nama salam ala biin kadiri. Eh, mahagi paling ada itu mak biri jamak ta. Mesti tongan na itu mak biri jamak. Pada milu mana mu tahu eh, pada nisat ta, dia cina mak biri jamak eh. Cuma makin boleh di lemak berjama, digaga kekuatan yang lengi. Kalau mak berjama, masiri kak. Bih, nanu madeci mana ke masiri? Makin aku haro, jama-jaman na setangnya. Apa itu setangnya dari kumilu kipogau deceng, liwat si setopa, sibuk na. Alain apa liwat selepana. Tapi nareku abiasan ni tema berjama. Bahkan ke riwayat maka ada setangnya turungi tahu nareku mak berjama. Ko pak berjama. Ko biasan ni tema berjama. Amu setangnya turungi tahu nareku halangi lo mak berjama. Kasih di contoh. Ang kasih di tomatoa masih pak ni berjama na. Majani nasa di nareku dia nak berjama. Gangkan nasi di waktu subuh poli bosi lopoi. Melo lo masih gie bosi lopoi. Dia nalau majani nasa di ngapa kebiasan ni mak berjama. Igang kana makuraga mala tadung mala pakian mantel sisana masu poli bolana ya to masu poli bolana ya to tapasolla pak malengo busi-busi mabuang magali lulu macari pamana pakian na kasih la foto matoa ndrewa selai pakian na purena selai pakian na jok kasih lo masih gie matengah lalangi tapasolla si mabuesi macari pamana si pakian na ndrewa si kasih selai pakian na lati bolana maka dibinina pajibawan ni lo mak biri jama itu tutu lima buah kue. Nak ada setak kapan ni? Jadi agak gitu pahalangi lo mak biri jama. Amu tanya setan atau macam itu setan? Ya kau kan jama-jama ya tu pernah belum raya mau kuat tu biri jama ini. Aiyah na jama-jama nak tamai setan ni. Perlu risap pak. Tanre ini menir mak ada. Ya kau kan jama-jama halangi lo mak biri jama. Jama-jama itu nak tamai setan. Ya amu bayi ini tengah halangi biri jama maka nak tamai setan. Setak kapan ni? Mana kena tiang lo mak biri jama? Jadi lo mu. Sisa nalau ia to mi lolat tu baban nama siji tapa solla si. Tapi dia nana jaji buang angka kalolo timangi. Iro kaloloe nesasi sangi tama masiji napa nasalai. Kurang nasalai iro maka makanja tu kaloloe nak natajeng nule kapa majen ni. Ternyata silat dat tajeng dia gak tama. Terpas sama sampai jabir jamak cedi di. Apa makai? Ia tu kok koki masiji nawat tu sampai jamu amu cedi di tabir jamak tu nari kini pun Allah Ta'ala. Cuma kali satu jadi 27 derajat kali satu pak cadi dinami. Ya apa kau mega kik makwe cadi dinami. Ya apa kau mega kik makwe 27 derajat kali banyaknya orang jadi pedek mega tepe.

mau turun gak kosita ko. Maka dia rapu setaro yang pe turun ko pak waktu mu abu pertama yo bulamu usak dingi pengalatal na porangi malaikat na malaikat ku angkat tu tomato kasih iawa na jaga ilak dak biri jamak na he sinin na dosahana ro adam pengemaneng. Waktu mu abu di tengah lalang muli suselai pakai amu maka dah si pengalatal angkat tu ataku kasih he matongat tongang sinin na dosani sak bulana adam pengemanengi. Bindingi mabuk koyolona kapa masih gi nuli kapa makari pungalatala sininna dosana tau e koe kampungnge adam pangemanangi niga nu sibat taman neraka yen rompel turungi ko jejer manuk kisah ye makare ie ko istiqama itai abiasan ni tai mak biri jama amu setangi tulu toki tapi nareko de to de to mabiasa mak biri jama itu setangi magalak ma menggoda magalak pakat tulu-tulu aja bawan mulau cinampok pi yang kadingan je bange kamak pi matu cinampok si sepi jaman-jaman na setangi pak magai de to terbiasa tapi nareko terbiasa ni mak biri jama insyaallah de nagagai tanrim metu ni setangi tapat tak metu kino kena dapi batawe. Saya kira demikianlah sudah sini 75 ngiri pun Allah Ta'ala. Mamagi-magi manaha nairule. Maka malakangi. Wadito ya pelatukar istilah surata. Yedi penasat dingi. Nah kemudian. Ya kuang ke atas salana. Mamasa-masa puliria tak ada pengengak. Dan kepada Allah semua istighfar. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Waru-waruan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dulu ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah,